Walaupun siji radio Kota FM Gangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Spesial dino Sabtu aku Cak Benco hadir ngancani sampai nang program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan jam itu sampai kok jam 10 awal. Biasanya dino Sabtu sampai dikancani ning Naya ya. Nah khusus dino iki dino Sabtu 16 Mei 2021 tak kancani dulur aku Cak Benco ngancani sampai nang Pasar Kota. Pantulan Parian Surabaya. Dan syukur alhamdulillah untuk dua line telepon bisa ada coba ya, bisa ada gabung di program Pasar Kota. Gawe sepatu apine latihan dansa nang jero terminal latihane jam 8. Ayo sobat kota dino Sabtu 16 Mei 2021 nonton pawai bunga Surabaya Vagansa gawe ngrameno ulang tahun Surabaya sing ke 773. Dadane pintu diganjel ambek papang dino Sabtu dulur dikancani Cak Benco pantunan Parian Surabaya jam 7 sampai jam 10 awan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau komasi di Radio Kota FM dan di Surabaya, dulur warga Kota Surabaya diperkirakan akan mengalami cuaca yang cenderung berawan sepanjang Sabtu 16 Mei 2021. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG Juanda, kondisi langit di Kota Surabaya mulai dini hari hingga siang hari didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena potensi hujan petir diprediksi muncul pada sore hari. Dan cuaca seperti ini umum terjadi pada masa peralihan musim yang ditandai pada perubahan kondisi atmosfer dalam waktu singkat, dulur. Saudara, awan Surabaya diperkirakan berada pada kisaran 4 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu kecepatan angin tercatat sekitar 13 km per jam dengan arah bertiup dari barat laut. Kondisi itu membuat udara di Surabaya terasa cukup hangat terutama menjelang siang. Aktivitas masyarakat pada akhir pekan diperkirakan masih dapat berjalan normal. Namun warga yang memiliki agenda di luar ruangan pada sore hari disarankan menyiapkan perlengkapan antisipasi hujan. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar terus memantau pembaruan informasi cuaca guna menghindari resiko gangguan akibat perubahan cuaca mendadak. Dan sebagai kata FM, pada periode dini hari hingga pagi, tepatnya jam 1 sampai jam 4 isuk dan jam itu, kondisi cuaca di Surabaya diperkirakan berawan. Situasi berserupa masih berlanjut sampai jam 10 isuk. Cuaca berawan pada pagi hari diperkirakan membuat suhu udara terasa lebih sejuk dibandingkan beberapa hari sakurunge, dulur. Dan kondisi ini cukup mendukung aktivitas masyarakat kayak olahraga pagi, perjalanan wisata lokal, maupun kegiatan akhir pekan bersama keluarga. Selamat berakhir pekan ya Sobat Kota FM bareng keluarga. Ojo lali dino iki ono Surabaya Vakansa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Surabaya yang ke-733. Pemkot Surabaya dulur kembali menggelar Surabaya Vakansa 2026 pada Sabtu 16 Mei mengusung konsep Festival of Light. Parade tahunan ini disebut lebih megah dengan mobil hias dan pertunjukan cahaya spektakuler. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Surabaya Heri Purwadiki ngomong, Surabaya Vakansa tahun ini digelar malam mulai pukul 18.00. Dan sebagai kita FM, rute parade dimulai toko Jalan Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, alun-alun Balai Pemuda, dan berakhir di Monumen Bambu Runcing. Surabaya Vakansa tahun ini dikemas lebih meriah dan modern, gak cuma parade hias mobil bunga, tapi juga ada visualisasi lampu warna-warni kostum bercahaya sehingga lebih spektakuler. Dan sebagai kata FM, menurut Heri, konsep Festival of Light Garden of Hope mungkin gawe Surabaya Vakansa tampil lebih memikat. Seluruh elemen parade dikemas tematik dan Instagramable untuk menghadirkan wisata malam yang atraktif serta fotogenik.

Dan gak cuma menghadirkan hiburan, Dulur Surabaya Vagansa juga membawa dampak ekonomi besar bagi Kota Pahlawan. Penyelenggaraan tahun lalu dari event ini menghasilkan perputaran ekonomi hingga 2,1 miliar dari berbagai sektor. Mulai dari UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif, hingga event production. Oleh karenanya, Pemkot kembali menggelar Surabaya Vagansa dengan menggandeng berbagai pihak untuk memaksimalkan kunjungan wisatawan. Dan sebagai informasi, Surabaya Vagansa merupakan parade tahunan yang rutin digelar sejak tahun 2004 setiap bulan. Event ini juga masuk dalam rangkaian hari jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Bahkan event ini wis masuk dalam karisma event Nusantara Ken dan diposisikan sebagai atraksi urban tourism yang menampilkan wajah modern Surabaya melalui parade malam hari di ruang publik. Dan terkait rute, Dulur Heri menyebut parade melintasi kawasan heritage hingga Jalan Tunjungan dan dirancang untuk memperkuat citra Surabaya sebagai destinasi wisata urban bernuansa sejarah, budaya, dan atmosfer modern. Rute ini enggak segera jalur parade, tapi etalasi kota yang menampilkan wajah terbaik Surabaya. Kami mengajak masyarakat maupun wisatawan luar daerah untuk hadir meramaikan Surabaya Vagansa 2016. Wis saja ati kesuwen dulur ya, engko jam 6 mulai start Surabaya Vagansa toko nggone tugu pahlawan sampai engko finish nang bambu runcing. Sampeyan jak dulur sampean, keluarga sampean, anak-anak sampean, bulik, paklik, budhe, pakde, tonggo dan sebagainya. Ayo bareng-bareng nonton Surabaya Vagansa 2016.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Propo Yohan 561 14 16 567 23. Lewat sama juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7508 8881. Pasar Kota, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Rito Swasono. Selamat pagi, ada Mama Kori dari Medan ya, Sumatera Utara. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam Mama Kori, selamat pagi, sehat selalu ya. Mama Aziz Kusuma hadir Glugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Cak Sutarto, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo, Pasar Kota Varian Surabaya, rek warga Sawutra tetap hadir. Salam seduluran mawon. Terima kasih matur nuwun untuk Cak Sutarto. Selamat pagi Pak Sutia, Pak Tubiem Virgo, warga Mabar Medan hadir, Pak Cak Sutarto matur nuwun. Aba Waisel yang ada di kawasan Samplangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan dalam beraktivitas. Terima kasih Bu Waisel, doa yang sama buat jenengan dan juga keluarga di Samplangan Gianyar Bali. Cak Saat Bu Diono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kedungannya Surabaya hawa ini seger soalnya mau dini hari mari hujan. Pari antari wala buoyo edan jiwani gege-geger. Alhamdulillah Surabaya mari hujan, hawa ini jadi seger. Salam buat semua fans Kota FM, mat pagi mat aktivitas. Cak Asmawi Awi, boys pol cak, pari anmu pancen garai kangen Surabaya. Iki balesane gawe parian sampean. Parian Surabaya pagian sampean tahu campur ranggone Cak Jin delok pawe kebang api ati seneng ulang tahun Surabaya sing 773 kutha maju wargane tambah rukun selalu. Dina Sabtu mlaku-mlaku nang tunjungan mampir nggone Cak Bejo ngrungokno radio nang terminal Jayabaya wis siap gawe latihan, ayo dolan nang Surabaya kabeh dulur dadi siji kekancan. Selamat Abal Warso Kota Surabaya sing ke 733 ya. Ayo bareng-bareng delok kemerian parade kembang api lan budaya dina iki. Kota resmi Surabaya Vagansa 2016 dina iki Sabtu 16 Mei bakal digawe widawa dimulai jam 18.00. Kit mulai Tugu Pahlawan lan rampung nang Monumen Bambu Runcing. Dinas Perhubungan Surabaya Yusuf Kota Surabaya wis nyiapno rekayasa lalu lintas lan nutup jalan sak kabeh mulai jam 12 awan iki. Nggih matur nuwun Cak Asmawi. Pasar Kota pantunan parian Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum bosku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok kemarin sudah hadir ya. Bang Ucok belum?
1: Oh iya.
0: Ya? Iya.
1: Belum. Enggak masuk ada. Sama sekali bang.
0: Oh gitu. Oke siap.
1: Ini masuk Bang Ucok terus mana? Cuma baca WA atau Bang Ucok?
0: Oh iya. Kemarin sempat nelfon ya kalau nggak salah. Tapi
1: Enggak. Coba cek bang.
0: Siap.
1: Coba cek kalau nggak percaya.
0: Oke.
1: Ya nggak nelpon sama sekali bang, nggak bisa.
0: Oke. Siap, maaf bang Ucok.
1: Tarik bang Ucok.
0: Tarik.
1: Jalan-jalan ke Pasar Krian.
0: Asik.
1: Dari Pasar Krian beli apukat.
0: Asik.
1: Mari dulur ikut parian. Pakai parian yang bermanfaat.
0: Okay.
1: Indi semut, siapa sakit naik di atas. Indi semut, walau sakit jangan dilepas. Pamong Projo nggak pakai dasi buat Bang Bejo. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ucok. Sehat. Lagunya apa Bang Ucok?
1: Lagunya

0: Lintang Asmoro, Bang. Dari
1: Lintang.
0: Adela, Bang.
1: Oke,
0: Ya,
1: Lintang.
0: salamnya pertama buat yang ngendel itu loh, Bang.
1: Oh,
0: Ambu
1: Abu
0: Kalista,
1: Kalista.
0: Pak Gianto Rimbu, Cak Gianto, Pak Dianto, dan yang punya odong-odong, yang di Madura saya wakilkan Cak Solikin Delosor.
1: Oke.
0: Bang Bejo, Bang Bejo.
1: Bang Ucok, Bang Ucok.
0: Jaga sehatmu sebelum datang sakitnya.
1: Siap.
0: Salam satu nyali wanit. Wow. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Ucok ada di kawasan Mojokerto juga sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 561 14 16 567 6923.

16567923. Monggo sobat Kota FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat aktivitas pagi Cak Bejo, krian hadir pasar kota Panturan Parian Suroboyoan budayane Ararek Jawa Timur. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Parian gloda-gloda. Banyumas tempatnya timpi penyet, dipencet-pencet pakai tangan. Tahukah kamu orang mirip monyet, habis jam sampah, jajan sampah dibuangnya sembarangan. Jalan-jalan di keramaian, jalan-jalan di Kalimantan, yang buang sampah sembarangan moga kami sama orang utan. Pergi haji di bulan Zulhijjah naik unta warna putih. Jangan sembarangan buang sampah, hidup akan tertimpa musibah. Salami buat Pak Toto, Pak Sugianto, Cak Ali, Cak Kasian, Cak Edo, Cak Sur, Pak Bugedang, Pak Cak Praptoriario, Cak Pendi, Pak Jumati, Mas Aditya, Bang Rois, Bang Rizal Pratama, Gubeng Surabaya, dan terima kasih Cak Bujo, selamat beraktivitas, semoga sukses, sukses sehat selalu. Matur nuwun untuk Pak Rianto di kawasan Sido Mukti Krian, matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Cak Bejo, Mbak Nani kemana kok nggak siaran? Banyak Bejo selamat beraktivitas sehat-sehat. Gih, kerikilan hadir. Matur nuwun untuk Bu Solastri, Bu Pur. Ya lagi halangan Bu Pur, jadi gantian ya sama saya di hari Sabtu ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng ijin Cak Bejo dari Ngasilan hadir. Renang alun-alun Pak Biskota, Budal Sangku Lumpia, Karo Mbak Pia. Selamat ulang tahun gay kota Surabaya, semoga semakin jaya dan sentosa. Melaku-melaku nang kota Jogja, numpak dokar asik sekali. Dino Sabtu 16 Mei 2016. Pingin nonton pawai bunga Surabaya Vagansa, jenis kesasar mergo ra ono sing ngancani.

Matur nuwun ya untuk Mbak Mulyati Mulyati, selamat pagi Cak Gianto Rimbu melaku-melaku nang Semolong tuku srikaya karo tuku klopo. Mbak Yati lak sampean bendino sik galo iki ana dudu ganteng tapi gak duwe apa-apa lho. Nang pasar tuku madu gak lali tuku pepaya, memang kamu Mbak Ika wanita yang cantik bersuara merdu membuat diriku tak berdaya. Nang pasar turu tuku gorengan gak lali karo tuku lakban, sak bendino cecek ini ngisi celengan duwe ekor rang burung tuku wedhus digawe korban. Ya sampean tambah ya Cak, ben jangkep ya. Cak Ripto Swasono, selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir, salam hangat untuk Sobat Kota. Cak Bejo selamat bertugas, sehat selalu, amin. Mbak Reni Rentina, selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam, hadir Kota Medan, semangat bertugas ya Cak, happy weekend. Kemudian ada Kang Yanto, assalamualaikum, hadir bengkel Cak To Service dari Sidorangu Kidul Watu Gulung Kria. Ya Sobat Kota FM, mungkin Sobat Kota FM punya usaha di rumah ya, yang bisa dibagikan, bisa dipromo, bisa tulis di WhatsApp ya, nama usahanya apa, kemudian usahanya apa saja dan alamat buka untuk usahanya di mana. Bisa Anda tulis di WhatsApp Radio Kota FM, insya Allah nanti Kota FM akan membantu mempromosikan usaha-usaha Sobat Kota FM. Belpono Samedan hadir, matur nuwun asun iki baron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabahan rejo tebalo manyar gersi hadir. Salamnya buat semua fans Kota FM mat weekend dan buat Cak Bejo bertugas dan sehat selalu. Terima kasih matur nuwun untuk Mas Isun iki baron. Mbak Tumiar Idawati selamat pagi. Cak Ahmad Dudori Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, sehat selalu Jakarta hadir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siji Radio Kota FM ojo lali ya dulur sobat Kota FM jam 6 sorengku ya dimulai diberangkatkan atau stati untuk Surabaya Vagansa 2026 Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Halo, selamat pagi Mbak Ika. Oke, sehat selalu ya sudah kembang di Pasar Kota. Moga sebagian FM untuk kalian ingin gabungan ya, bisa coba di dua line telepon 561-14-16-567-6923. Anda bisa gabung untuk nyopot dulur-dulur melok Pancuran Parian Suroboyoan.

Dan sebagai apa mungkin Anda ingin mempromosikan usaha jenengan nggih, dagangan jenengan, terus apa yang dijajakan, sampean bisa tulis usaha Anda. Apapun itu ya, apapun itu, enggak harus semakanan dan minuman tapi juga usaha yang lain. Bisa ada bagikan di Radio Kota FM, bisa lewat WhatsApp. Nama usahanya apa, lokasinya di mana, mulai bukanya jam berapa, kan mungkin harganya ya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya Anji, monggo tadi sempat tadi gabung di 561-14-16-567-6923. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya Anji.

0: FM, Mbak Ika, sehat?
1: Surabaya sehat dong.
0: Oh iya, udah siap nanti malam ya nonton sama Cak Gianto itu pawai Surabaya Vaganza.
1: Iya, nanti aku tunggu ya Mas Haji
0: Oh iya.
1: juga.
0: Jangan lupa ya, sandal jinjit yang di depan itu dipakai berkelihatan nontonnya.
1: Aku pakai baju merah ya.
0: Oh, baju merah, celana merah, rambut merah, sepatu merah.
1: Apa itu?
0: Nanti Cak Gianto biar lambek baca baju hijau, kaos hijau, celana hijau, rambut hijau, nanti Cak Sur celana kuning, baju kuning, semuanya kuning. Jadi enak kalau berdiri tiga kayak lampu merah.
1: Itu setapan lampu itu,
0: Iya.
1: Mas.
0: Jadi kayak setopan traffic light ya.
1: Oh, traffic light di jalan itu loh.
0: Nanti kalau Mbak Ika maju berarti berhenti. Nanti Cak Sur lampu kuning. Nanti Cak Gianto maju berarti jalan semuanya gitu.
1: Ditabrak dong.
0: Libur ini Mbak Ika.
1: Enggak dong.
0: Oke, tarik.
1: Ya?
0: Tarik dong.
1: Oh iya.
0: Nah. Oh, dari Bang Ucok nanti ikut pakai baju badut nanti.
1: Ya, Bang Ucok selamat pagi ya.
0: Ya, nanti jalannya. Nanti pakai baju badut mulai Mojokerto sampai Surabaya Melaku nanti. Jalan.
1: Gerak jalan dong.
0: Nanti pakai, nanti nyampe di Aloha dijemput ambulan Pak ke IGD. Oke. Tarik.
1: Apa ya?
0: Nggak tahu.
1: Ini aja. Bunga mawar aja ya.
0: Oke, siap.
1: Bunga mawar buat hiasan. Itu aja ya, Mas. Aku nggak, lainnya nggak bisa. Apa kabar penyiar kota kesayangan?
0: Alhamdulillah, langsyola minum jus alpukat. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nang Klaka Marani Sapi, Mbak Ika selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Abah Kosim selamat
0: ya,
1: pagi.
0: Ini Abah Kosim malah nanti naik sepeda dari Rembang ke Surabaya. Nonton Surabaya Vaganza. Nyampeknya besok, jadi sebuyar. Dapat salam juga dari Mas Rizal Pratama.
1: Ya, Mas Rizal, selamat pagi juga.
0: Ada Pak Dianto. Oh, Pak Dianto ini juga mau nonton nanti.
1: Pak Dianto.
0: Tapi di atas jembatan, nggak tahu jembatan mana.
1: Jangan jembatan Cangar lo ya, nggak boleh.
0: Lo, ya apa? Saya nggak mau bunuh diri. Oke, lagunya. Salamnya, lagunya apa ini lagunya?
1: Satu lagi.
0: Satu lagi, oke.
1: Tambak Sari itu Gelora 10 November. Taman Mundu banyak kuliner. Don't worry, Cak Gianto. I always remember you forever and ever. Cak Sur gak boleh jealous ya.
0: Cak Gianto juga kayak gitu tambah kacau turu bingung ngomong apa ini. Oh, Cak Gianto bahasa Inggris itu bisa nyemek oh yes, oh no, oh yes, oh no kata.
1: Apa itu?
0: Lah oh yes, oh no, oh yes, oh no, to, yes, no, yes, no.
1: Ah, itu film itu.
0: Jadi dia ngomong apa, orang ngomong apa, jawabannya gak tahu yes, no, to, is. Bahasa Inggrisnya.
1: Mbak karo males aku.
0: Oke, lagunya apa Mbak Ika?
1: Lagunya Mendem Kangen. Kangen sama Mas Aji.
0: Alhamdulillah. Oke, Mendem Kangen ya. Siap.
1: Salamnya buat Cak Janto, Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi, Cece Aini, sayangku, Mas Riza, Mas Adit ya, Mas Heru, Abah Samsori, Samsuri,
0: Samsuri kok Samsori?
1: Abah Samsuri,
0: Iya,
1: Mas.
0: kalau Abah Samsori kalau minta maaf, sorry Abah Samsori.
1: Abah Samsuri, Mas, Abah
0: Iya.
1: Kosim,
0: Iya.
1: Mas Ali, Bunda Mami, Ibu Yati, Pak Dianto, Mas Ali. Oh ya, aku mau salam Mbak Rika Herlina ya, Mas.
0: Oke, selamat
1: Agar
0: pagi.
1: sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah. Thank you, Mas Haji. Thank
0: Terima
1: you.
0: kasih Mbak Ika. Jangan lupa lo ya, nanti baju merah udah siap ini, siap.
1: Ya, iya, iya, iya.
0: Pokoknya tak boleh ada orang tinggal traffic light ya situ. Mbak Ika, Cak Gianto sama Cak Sur ya. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya. Cak Gianto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo tarik Pariani melaku melaku nang alas Roban mulai di numpak kereta. Tiwas aku nang Mbak Ika wis banyak berkorban di Mbak Cak Bejo saiki aku ditinggal mentah-mentah. Luh, salah, salah. Bejo lali pokoknya ya nanti pakai baju hijau hijau hijau hijau ya. Melaku melaku nang Pegirian tuku tumbar nang Wonokromo. Masih aku ditinggal mentah-mentah. Aku tak anggap cobaan. Aku tetap sabar lan tabah nerimo. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Biji, Mbak Ika, Bu Kalista Bandung, Bunda Mutmainah, Mbak Yanti Lontar dan semuanya seduluran Salawasi. Cak Bejo semoga diberikan kesehatan dan mudahkan rezekinya kalau pulang ke Cimatu. Terima kasih banyak Cak Gianto Rimbu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba.
0: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.
2: Silakan.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pasar Kota Bantunan Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Parikan Surabayaan, Kota FM Andang Dute Surabaya.
0: Sampai jumpa. Gereng ya.
1: Tak becik sehat.
0: Pangestunipun Cak Toto sehat.
1: Dengaren sampean Cak Sabtu-Sabtu betul ya.
0: Ini makanya lagi apa halangan jadi aku sing mendungul.
1: Oh iya wae iki waktu masuk setia kawan tem.
0: Ya, ya.
1: Pantun ditarik Cak Beco. Surabaya berupa-rupa. Sapu tangan jatuh di lumpur. Hingga lupa tak dapat ku lupa Cak Beco. Lupa sebentar di waktu tidur.
0: Asik.
1: Jalan-jalan ke kota Paris Cak Beco, banyak rumah berbaris-baris. Aku rela mati di ujung keris asal dapat si hitam mati.
0: Ya apa ya pakai agak semangat gini ki.
1: Iku ae pantunku Cak.
0: Ngene ya.
1: Lagune perawan Kalimantan ae.
0: Oke, untuk salam toko Pak Dianto iki lho.
1: Oh, waalaikumsalam Pak Di.
0: Gak nonton ta iki, gak ngejak dulur-dulur nonton Pak Surabaya Pagansa ta.
1: Oh, ya engkuk rek. Ya engkuk kan acara kan jam 6 sore. Setate kan di Tugu Pahlawan.
0: Ajalah.
1: Aku finish lah di ngene Pak Burundi.
0: Ajalah ndindi lho kok sampean moro-moro nang jembatan merah nonton.
1: Oh. Ya, sampeyan kanggo Pak Dianto, Mbak Ika Gersian.
0: Iki untuk salam teko Mbak Ika iki.
1: Yo, baikkan Gersian. Pak Dikosim, Kak Kosim. Yo. Terus salam maneh kanggo Pak Sugianto Rimbu. Pak Yati Randu Tejo. Cak Rusdi, Pak Ela dan lain-lain. Oh, Pak Ngucok juga.
0: Nggih.
1: Sampeyan matur suwun. Selalu sehat. Akhir rezekine tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah subhanallah
0: ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Gludak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ifa makan alpukat. Semoga Pak Toto selalu sehat. Dari Bang Ucok Mojokerto, Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.
2: Kota FM Andangutnya Surabaya. Jengkel. Assalamualaikum.
0: Ya apa sih? Sehat sih?
2: Alhamdulillah. Aslinya sehat tapi jengkel.
0: Ya apa kok jengkel? Sehat
2: iso. Ya apa kak jengkel? Mulai di Rebo wingi di telepon nomor yang ada tujuh gondok. Ya kesenengannya kok gondok. Ayah aku heran kok.
0: Lah ilah gondok kok terus. Ya apa?
2: Masa di hubungi kak awannya yang ngono. Sore ini yang ngono, bengini yang ngono lah ya.
0: Iki sehat iso wingi.
2: Emang kena iku, mau jajan ayah aku on air.
0: Kita untuk salam toko Mbak Ika itu.
2: Mbak Ika, I love you too. Selamat pagi.
0: Oke, okay. Wis mari nimbang tadi.
2: Oh, wis mari tak timbang kabeh.
0: Wis ya.
2: Tak uang-uangnya.
0: Uangnya mari ditimbang terus diadusi ya.
2: Iya. Alhamdulillah, rodok munda.
0: Alhamdulillah.
2: Munda. Sak kilo.
0: Oh, top ya. Jok lali rek. Mundake kok digawa nonton Surabaya Pagansa.
2: Oh, iya temen.
0: Iya, sangu jajan.
2: Berarti lak ngene.
0: Ya apa?
2: Tapi pen sehat kan?
0: Pangestunipun Ci sehat wal afiat.
2: Alhamdulillah. Okay. Kira-kira mambengi udan gak nek kono?
0: Oh, deras udan.
2: Oh, ya berarti padha berarti.
0: Lang citrane udan.
2: Dua hari mulai hari Kamis sampai Jumat. Not.
0: Waduh, enak.
2: Alhamdulillah seger.
0: Turu iso angler iku.
2: Iya, alhamdulillah. Ya senak ngono. Minggu ping pindho ngono ya. Aku lah ya seneng.
0: Ora ngono.
2: Gak tetep ngono lho.
0: Okay. Iki jare Pak Casri Sal Pratama. Cewe sarapan tadi.
2: Oh, udah dong. Aku mang berengkes.
0: Wih.
2: Iwak lele tak berengkes.
0: Enak rek, tak mau tak marani.
2: Sayur bening.
0: Tak melayu banter aku.
2: Oh, gak usah melayu, tak uncal noe. Lewat udara.
0: Dari ini Pak Dianto, sehat Cici Aini pun sarapan.
2: Alhamdulillah Pak D, suwet. Jengkel Pak D, rasa on air Pak D. Aku jange on air iku nang nomor WA iku ngarai anuk, barai ketok kabeh kula. Aku lah ya isin.
0: Lah ya isis ya.
2: Lah.
0: Oke.
2: Esok-esok ke enaknya ya mangan iwak pindang. Kak Lali, sayure ya bening. Aku ketok Cak Rembo, Cak Sur, Mbak Ika ku jange budal nang acara Pragansa. Nek tak delok ku aku lah kok ditinggal dadi bat nyamuk. Lah iya ngono budal dhewe gak jajak-jajak. Heeh.
0: Tapi yo gak apa-apa sepenting wis budal keturutan.
2: Lah iya wis budal, atik klambine sing ana sing ijo, ana sing kuning, ana sing abang.
0: Nang pasar
2: iku lampu merah ta ya, Bob?
0: Lah iku koyo nonton pawai Pragansa mau Mbak Ika, Cak Gianto, Cak Sur, Mbak Ika tak kon nggih klambi abang, Cak Sur kuning, Cak Gianto ijo. Jadi koyo traffic light.
2: Enak ngono ya. Apa mana sing ijo ngono terang ngono ya.
0: Iya. Kandhani
2: kaya daun. Iki jane. Lah sing kuning lah kaya kenter ngono kok.
0: Nang pasar kali. Nang pasar tuku jelanta Cici Aini su iki wis nimbang Cak Sur ta, dari Cak Gianto.
2: Oh wes. Wes ditimbang kabeh wisan sak uang-uange sak rasane sak anune.
0: Menang.
2: Wes nutuk wisan ditimbangi.
0: Ana maneh. Soale pecah.
2: Tuku pare ku embone ya melon. Mari awan ya sore. Aku budal ku nang acara Pragansa karo ayai. Budal dhewe.
0: Oh iya, ojo lali gandengan tangan kok ilang soalnya akeh wong.
2: Iya, iki kok budale kok jam 5 ae ambek mak mlaku ya.
0: Masuk.
2: Heeh. Pepeng libur 4 hari.
0: Iku wong iki acara iki ana setahun sepisan e.
2: Lah, ya temen.
0: Lagune apa?
2: Temenan,
0: lagune apa, Ci?
2: Lagune nak ya apa ya?
0: Apa?
2: Nah, hari Sabtu malam Minggu ini nak ya apa ya, Kak?
0: Iki nak salam teko Bang Ucok mau Jakarta.
2: Halo?
0: Entuk salam teko Bang Ucok mau Jakarta.
2: Oh, nggih. Selamat pagi menjelang siang. Ayo Bang Ucok.
0: Nonton bioskop ae iki, nonton bioskop.
2: Bioskop. Aduh. Ya sepiku kok setiap minggu kok blenger. Nduk semali ku lho. Setiap minggu ngajak. Nonton pokoke jam 10 esuk sampai jam 3. Blenger wis nek bioskop ae.
0: Iki jare Cak Jainal nang pasar Banyurip tuku kloso-klosone didelang pasar asem ora pisan ojo seneng golek dosa cih uripmu bakal ayem. Oh, Cak Aini apa kosin Pak Jipi Cak Bayu sing duwe gayang buat matur nuwun.
2: Nggih, matur suwun Pak Jaina Cak Jipi.
0: Entuk salam teko Mbak Santi iki.
2: Oh, Mbak Santi.
0: Salam ciwel jarene.
2: Oh, tak ciwel dhewe, Pak.
0: Aji lagu apa, Ji?
2: Lagu ini apa enak ya? Mungkin aku nih Sabtu malam Minggu ini enak sing romantis tetek ngono lho kok. Ya,
0: kerinduan, kerinduan, kerinduan.
2: Aku cocok kerinduan kok melengen.
0: Sadu.
2: Oh ya wes sembarang. Nek kowe gak apa-apa. Nek iku aja.
0: Sing apa? Mosok
2: rindu kok terus bendino. Tuk uange melengen terus. Pak, uange nek sebelah ya, Pak. Ya, iya. Salam e ana Cak Sur, Cak Rembo, Mbak Ika.
0: Apa lagu mau sadu ya, Ci?
2: Iya, sadu.
0: Oke.
2: Okay. Ade Anto Bang Uco. Ajaina lah bakal saya mau baca mati. Tante Iin, sehat toh ya, semoga lekas sembuh toh ya.
0: Amin.
2: Ana Bunda Dendra TV, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Mbak Santi, Mbak Ima, Mang Ujang, Cak Heri, Cak Hari, wesku abai kompak persahabatan duluran selalu. Sehat kabeh, misalnya penyakit. Mati pisan. Iki mang wis telu kok wong mati.
0: Ya apa yo dadi to mati.
2: Ya bulan iki ape riyo yo. Lah yo riyo yo pisan ngene tandane wong telu. Wis kanggo pian ae jaga kesehatan.
0: Amin, amin.
2: Kalau pulang hati-hati, tak dongakno rezekine lancar, nyambi lancar.
0: Amin ya
2: Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini Citralen, Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
3: Pasar Kota Pantunan Surabayaan, Surabaya Parian Surabaya.
0: Luruskan lurus.
3: Asik, luruskan lurus.
0: Nggih.
3: Ya tak bejo, perang-perang di nopo, serang wajah bejo yo.
0: Pasti
3: kaki tidak akan terus ya.
0: Nah.
3: Ya, akhirnya saya kis.
0: Alhamdulillah.
3: Akhirnya ke laut.
0: Berapa gedangnya pun di maam tak gedang?
3: Wah, iya bejo. Entah tak bejo, gara-gara tak bejo. Gara-gara piro lagi. Pahit nunggu nama anakku.
0: Nggih. Pun lali.
3: Jangan ulin cili bejo.
0: Nggih. Pokoknya pun lali. Pahit
3: nunggu bejo, gedang ulin cili bejo.
0: Siap.
3: Cili tapi rasa kecut-kecut.
0: Nggih.
3: Rasa kecut, wes. Soman. Kok mau enak cap jo?
0: Monggo ditarik.
3: Tuku mangan bubur susum layu lawe ayam kari cap jo. Assalamualaikum cap jo, ya menapa kabari?
0: Gadang salam dicacah gawe gadangan kari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula sae-sae kabari. Niki langsung salam saking Mbak Ika Gersian.
3: Oh, Mbak Ika Gersian yo.
0: Ji.
3: Aku juga I love you too dari Mbak Cici ini yo. Aku dulu I love you too. Iya, Mbak Ika Gersian ya.
0: Ji.
3: Waduh, tambah luar jahitan cak bejo yo, tambah luar kene.
0: Sakniki tenan
3: muriah yo.
0: Mboten leren angsal pesenan nggih karnaval iki mangke.
3: Oh iya cak bejo to tambah ana usum aras sekolah ini cak bejo yo tambah wis. Mbak Ika sampai kaget wonge.
0: Temenan.
3: Niki kaget pokoke.
0: Wingi ngelembur-ngelembur soal entuk pesenan gamel karnaval Surabaya Vakansa
3: niku. Iya.
0: Nggih.
3: Iya kok nek ngerti dulur ora cak bejo ning Mbak Ika kono ya. Cangkuk ning kono mbek salat oleh.
0: Nggih. Lagune napa Pak Rusdi?
3: Lagune kula nyuwun lagune iki cak bejo napa? Lagune Roma lho cak bejo.
0: Niku mawon lho gedang rojo mawon senengane sampean.
3: Aku main lagu iki cak bejo.
0: Napa?
3: Pesan Nabi kepada 5 cak bejo, 5
0: Roma cak bejo. Roma irama. Siap, nggih.
3: Nggih, salamnya untuk semuanya lagi mantau Kota FM, semoga semuanya terhibur.
0: Nggih.
3: Untuk cak bejo. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Cak
3: Bejo, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Rizki berlimpah, barokah,
0: amin,
3: ya panjang umur, rukun bahagia. Terima kasih Cak Bejo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, luruskan lurus sudah gabung dengan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut.
0: Ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Gigi Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Kota FM yang dinya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati Randu Tejo.
1: Iya, cukup kare di sang pertama tapi Cak Bejo sehat.
0: Alhamdulillah, nang siola ngebejo salpokat. Alhamdulillah, kabar kula sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Yati sehat nih.
1: Alhamdulillah, mari sarapan cuma Cak Bejo, mulanya aku telat.
0: Sarapan apa?
1: Sarapan bakso.
0: Bakso nge, pentol ya, tok apa campur?
1: Campur, oh, ya nge, ya tahu.
0: Bek pentol tok nge.
1: Tak sani cuma teleponnya gurung kena Cak Bejo.
0: Alhamdulillah, campur. Salam saking Mbak Ika Gersia nih kalo.
1: Iya, waalaikumsalam Mbak Ika, sehat-sehat.
0: Enji.
1: Iya. Nang mau Jakarta Cak Bejo, tuku kelambi.
0: Adoy kok nang mau Jakarta?
1: Iya, tuku kelambi kabelimu. Ati ku seneng Cak Bejo, wis gak loro ati. Saiki tilfune wis kok diterima.
0: Alhamdulillah. Nang luar pulau tuku sejenenge topi. Alhamdulillah Mbak Yati wis seneng saiki gak galau jare wis entuk ganti.
1: Ya, tuku piring nang kali ondo. Sopo ngomong aku gak galau, atiku susah lan mounting gak karuan rasane. Atiku wis gak lego.
0: Loh, ya napa? Ya napa? Lontok san horek nang gone balai kota. Lek sampean atine sumpah gak usah bingung, langsung gabung nang pasar kota.
1: Iya, Cak Bejo. Iya, Cak Bejo. Nang Jombang tuku tuku buah apukat.
0: Aduh, itu anu mboten nenten ta?
1: Gak ana ado Cak Bejo. Nang mau jeger nang Jombang tuku buah apukat. Buah apukat cabai 6. Atiku saiki sehat Cak Bejo, masih gak disayang. Saiki aku wis lega lan legowo, wis pacar ku soleh ganti 5.
0: Langsung dirape. Stop lagi.
1: Iya,
0: Cak Bejo. Niki lho sampean mboten usah bingung-bingung lek kepengin bakso langsung mawon pentole Pak Sugeng Denpasar.
1: Iya nang ngene Pak Sugeng ya Cak Bejo ya.
0: Pak Sugeng Denpasar bakso.
1: Iya, kok kapan-kapan tak tuku 5 Cak Bejo.
0: Nggih. 5 pentol tok lho ki Denpasar mriko.
1: Oh, iya Cak Bejo, gak ado dah. Ya wis. Aku request tamu undangan ya Cak Bejo.
0: Tamu undangan. Oke.
1: Okay. Nggih. Tak mlaku-mlaku dulu ya Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Salam kanggo Pak Sugeng Bakso. Makasian Mas Toto. Terus mari ngono Mas Satrio Basuki. Nggih. Bunda Kalista. Bunda Si ini mau lebih ya Cak Bejo?
0: Nggih. Salam saking Pak Dianto.
1: Oh, waalaikumsalam Pak Dianto.
0: Dijak nonton Surabaya Vaganza mangke.
1: Oh. Iya Cak. Iya Pak Dianto, monggo kerto. Terus iki gawe Bunda Waris, Bunda Ruju. Terus gawe iki.
0: Sinten?
1: Sapa Bunda? Bunda Ima nang Songgo. Terus iki di Selamat Lebak, muga-muga ya meneng rumahnya ya Cak Bejo.
0: Mugi-mugi.
1: Mugi-mugi mawon. Terus iki kanggo sapa iki sing nanggone anu lho Cak Bejo.
0: Endi?
1: Bunda Dian Pratiwi.
0: Oh, nggih.
1: Sehat selalu. Ya wis gawe kabeh ae, muga-muga Cak Bejo sehat ya. Iki mau Mbak Naya nandi Cak Bejo?
0: Mbak Naya lagi halangan.
1: Oh, gitu. Jadi Cak Bejo mlebu.
0: Kula ganteni.
1: Alhamdulillah, tak ada kenar rezeki ini Cak Bejo.
0: Sehat-sehat.
1: Ya, tak tunggu tamu undangan ini Cak Bejo.
0: Siap, matur nuwun.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati matur nuwun. Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan.
2: Ya Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Alhamdulillah. Pentole pun dadi.
2: Kuku kandung nang Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam digawe campuran sego kare. Waalaikumsalam Pak Sugeng, dos pundi kabare?
2: Pakai udeng, warnanya coklat, Pak Sugeng selalu sehat.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
2: Iya, wasyukurillah.
0: Isu-isu harus dikei foto mental.
2: Kan kepengen ya, aku juga. Kenarin, kena kepengen nanya dan puasa sapa ngerti kapan-kapan nanya. Tur nyang dan puasa, mampir nggak nih.
0: Siap, wis pokoke kula agendakan iki pun.
2: Pertama iki ngene, ngawali kudu ngubungi Bang Arjuni. Wah, dijemput di mana posisi Bang Bejo?
0: Nggih, langsung pokoke.
2: Meluncur ngene Pak Sugeng ngubungi Bang Arjuni langsung dijemput sampe.
0: Coba rika tasih hujan ta, Pak Sugeng?
2: Tembang. Iki pun terang, niki wau dan deres banget Mas Bejo.
0: Oh, sami Surabaya mau jalan ya hujan deres.
2: Nah, ini ya anu lemak sebentar hujane malah sedure. Sedeling motor lah Bejo. Kanyune.
0: Enjis, pokoknya masih hujan sing penting lah. Berkah rezeki ini ngalir kados banyu udan.
2: Amin Mas Bejo. Nggih, kon sampean sore Surabaya hujan mboten?
0: Surabaya wau dalu deres.
2: Wingi mriki terang. Surabaya wingi jawa nggih.
0: Inggih.
2: Ati ya.
0: Ati adem. Monggo.
2: Kok sing ngatak pantun iki. Arep nang pasar gawe skincare. Duyu iki apa to?
0: Cari merasa ndamel skin care.
2: Pae nyambung ora nyambung pokoke ngono wis.
0: Nggih.
2: Ten pasar udan deres tenan. Wis pokoke kuwi ae nyambung gak nyambung.
0: Wong iki namine mawon hiburan kok ya napa.
2: Nggih. Nara ngono ya ora guyu ta beto.
0: Nggih. Pun anu pun Bun ya. Dalam Bu Sugeng sehat ge.
2: Cari ni cari yang pasang yang skincarean kesuwen enggak pecah.
0: Nangge. Anu lek Bu Sugeng damel skincare sing pelanggane ketok benten.
2: Kan bisa cantik ngono benten.
0: Nangge, benten ban beda ge.
2: Iya kok. Nah, kang ono iki kang guyu ta percaya.
0: Lah, sikit pun buka nang iki dereng nggih, Pak Sugeng.
2: Dereng niki nembe anu manten damel bakso cak Bejo.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Biasane kula jam 12 bagian tengah kula biasane.
0: Heeh.
2: Anu buka, waktune istirahat siang niku mulai buka kula cak Bejo.
0: Siap. Monggo lagune napa Pak Sugeng?
2: Lagune apa sing apa?

0: Nah, iya, terbayang-bayang jadi ini apa?
1: Apa?
0: Istri orang jadi idaman. Perawan buat cadangan.
1: Loh, loh, loh, loh, loh, loh, iki.
0: Wah, itulah jiwanya Pak Disugeng.
1: Nih, makanya bakso ini laris terus sih.
0: Ayo awet, mulanya awet muda.
1: Awet entah. Inji, salamnya monggo Pak Sugeng sama Sinten.
0: Salamnya. Ini kewau. Mbak Yati randute jeng.
1: Inji.
0: Nggih, Sugeng enjing Mbak Yati, terus enten Mbak Putri Widayanti ingkang wonten Tretes Pasuruan.
1: Nggih.
0: Mas Samsul Hadi, Mbak Widianya juga. Juga ada Pak Bukedak, Pak Abdul Mukim, Bang Ucok, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Srintil, Mbak Ainun. Bunda Sutira, Bunda Watona, Bunda Mini, Bunda Ruju, Bunda Selamat, Pak Wandi, Bunda Hari, Mas Hari Sambil Kerep, Bang Arsuli, Bang Mucok, Mas Jumati, Mas Edu, Mas Ali, Mas Totok, Mas Anto, Pak Kasian, Pak Robek, Pak Budi Sasena, Mas Jumati, Bang Ucok pun ya.
1: Enji.
0: Jempun mau temawan cak becok.
1: Matur nuwun Pak Sugeng.
0: Yes. Santene diwet-iwet cak becok. Cakap semanten nyuwun pamit.
1: Enji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng dan Pasar matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. 561 1416 567 6923.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau Koman Siji Radio Kota FM dan Lute Surabaya. Mas Adi Prayitno, Assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manyar Saberangan. Dua hadir Cak Bejo, sukses selalu Kota FM. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Mas Artono, Jakarta Utara hadir. Mbak Siti Marhama, Semarang hadir. Matur nuwun Mbak Siti Marhama dan juga sobat Kota FM yang masih terus gabungan di Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM yang ditimbang sak Suroboyo.
0: Dengaren sih sap.
1: Parko nanggone Sidoarjo. Assalamualaikum cak.
0: Kedeng salam dicancang dadi papat. Waalaikumsalam Mbak Iman, apa jenengan sak niki sehat wal afiat?
1: Tidak sekolah, sendiri. Sekolah kado ngobe
0: es jeruk
1: sandal kawat kulo sehat walafiat hari ini lara mikir
0: ya Allah cemburu gojo kabe ku
1: biar
0: ada lagi sampean kok dengaran sih Mbak Sabtu melbut biasanya lak libur
1: sampean ya dengaran sampean kok masuk ayo ya sampean kan tidur
0: dibales rek. Aku Sabtu ganti ini Mbak Naya ini.
1: Mbak Naya ten pundi?
0: Mbak Naya ada acara, ada perlu makanya tak ganti.
1: Oh, ada yang perlu.
0: Lagi.
1: Tarik cacau.
0: Siap.
1: Surabaya, Banyuwangi. Bojo ini tau gak usah dijemini.
0: Wanita.
1: Kawani. Terus.

0: hawane dingin.
1: Heeh.
0: Golek konangan apa ora isi.
1: Temenan gak isi mana ISIS.
0: Oh, ISIS.
1: Iya. Gawe kan. Iya.
0: Kalang di Mbak Nur.
1: Iya, Mbak Nur gak nonton Surabaya Vagansa ta Mbak Nur?
0: Mbak Nur gak nonton itu ta.
1: Pawai bunga.
0: Tanah bunga.
1: Iya.
0: Gak berani sama suami.
1: Oh, ya di
0: suami. Istri takut suami, gak suami takut istri.
1: Suaminya dijak Mbak Nur nonton pawai bunga.
0: Oh, cucunya ada yang anu. Sing ngomong cucunya.
1: Oh.
0: Cucunya kan juga ada yang ngomong.
1: Ya dijak nonton pisan lho sik aman.
0: Oh, mbak mama mbak papa ya ini.
1: Rame iki Surabaya Vagansa.
0: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
0: Ajol, lagunya pamer bojo.
1: Pamer bojo. Bojo siapa sih pamer lho?
0: Ini Mbak Nur. Mbak Nur lu bujang-bujuan.
1: Ah iya, seneng banget.
0: Kalau mau cocok lu cocok, sama lu dari parian itu kan mau cocok.
1: Paling sih gawe iku paling Mbak Nur paling.
0: Kanjeng Mbak Nur.
1: Ini kanjeng Mbak Nur, pirang sit mi.
0: Sit mi, sit mi nek mateng. Oh,
1: kalau lu. Lah iya. Oke, salami.
0: Pak Rusdi ta, Bang?
1: Pak Rusdi.
0: Sinten be mandhep niku sinten?
1: Pak Sugeng. Niku mau Pak Sugeng Beden Pasar.
0: Pak Sugeng, Bang Arjunli.
1: Terus
0: Wahyu Tanilan sama Kak Sul, Kak Samsul Hadi sama Mbak Putri.
1: Siap.
0: Pak Rusdi mau sehat ta?
1: Nggih, sehat.
0: Cak Rimbu masuk Cak Rimbu. Kak Sur. Terus Kak Miskan sama apa sampingnya juga koko Ain sama koko Heri,
1: okay.
0: Ya ini Cece dan semuanya.
1: Semuanya.
0: Selamat Kak Sejo, selamat kegiatan.
1: Amin, amin.
0: Semoga dikasih rezeki halal dan barokah.
1: Amin.
0: Kesehatan keluarga.
1: Amin.
0: Semoga dikasih.
1: Kasih
0: apa? Anak mana kali?
1: Nggih, matur nuwun Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ima Ngesong. Selamat pagi juga untuk Mbak Nur, Mbak Santi juga semangat untuk hari ini ya. Ayo Mbak, Mbak, nonton Mbak, nonton Surabaya Vagansa nanggone kawasan Tugu Pahlawan. Starte finishe nang Monumen Bambu Runcing.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Surabaya.
1: Santunan Kaparian Surabayaan.
0: Nggih.
1: Dandutnya Surabaya.
0: Mbak Nur, selamat pagi.
1: Pagi Cak Bejo.
0: Nggih, pun sarapan ta? Kok lemes ngeten?
1: Lho, sarapan. Sarapane kopi ben pindho niki, kali roti.
0: Ya nopo? Ya nopo sarapan kok kopi?

0: Rapi.
1: Terus.
0: Terus.
1: Terus ya apa?
2: Salam.
1: Langi roti taroti ya ini. Monggo Mbak Nur ditari.
2: Tuku lengo nang pasar turi.
1: Nggih.
2: Nang gawe helm ditilang polisi.
1: Heeh.
2: Wis sepuh mongso. Ra iso nyaingi ngelek-ngelek kok dadi solusi.
1: Yo, ya nopo niku. Sinten Mbak Nur?
2: Dirang.
1: Sing merasa mawon nggih.
2: Nggih.
1: Yeah. Siapa tuh paling?
2: Sampun.
1: Sampun. Nah, makin baca lalu tak Mbak Nur. Nonton iku rame loh Mbak Nur.
2: Iku enak bom. Bujuk kulo niku mboten seneng nonton-nonton ngoten niku. Mboten nate.
1: Oh, lek ngoten dijak nonton lho jeruk napa napa wayang ngoten mawon.
2: Nggih, sawon.
1: Lagune napa Mbak Nur?
2: Lagune selalu rindu mawon.
1: Hehehe, sing mburi bengok-bengok lho selalu rindu.
2: Salame damel Cak Rembo, Cak Tianto. Cak Mas Aditya, Cak Sur, okay. Cak Jumati, sedaya mawon. Damel Cak Bejo, okay. Nek Manto, hati-hati nggih.
1: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Nur, yang ada di kawasan Ngesong, sehat selalu nggih. Semangat untuk hari ini, semangat makarya, semangat nyambut gawe. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
3: Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Ye, Mbak Ella, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ge?
3: Selamat pagi juga, Cak Bejo.
1: Alhamdulillah. Etes ya.
3: Ge, alhamdulillah, Cak Bejo sehat
1: pun. Pangestuni pun sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Enggih. Pun anu ta? Pun digembok.
3: Nggih, sampun ada yang nunggu ini tuh. Nggih.
1: Pe digembok.
3: Nggih gantian. Apa nih sing digembok ta, Bu?
1: Anu nih digembok.
3: Biar enggak bisa keluar digembok di gerung.
1: Nggih, dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
3: Mbak Ika, sehat selalu sayangku. Ya.
1: Monggo pun ditarik, boten jalan kepang.
3: Enggi,
1: monggo. Cakep. Udereng.
3: Nanti Sidoarjo terus nang Surabaya. Aku neng kerungu nojak bejo tambah koyok yo opo.
1: Ya apa, ya apa makanya kulo di
3: rancang. Surabaya berubah-ubah Cak Bejo. Rapu tangan jatuh ke kasur. Suruh lupa enggak bisa lupa aku tak Cak Bejo. Sama Mas Aditya yang ada di sana.
1: Gimana? Loh,
3: gak nyambung.
1: Bapak anu wis gak nyambung.
3: Gak nyambung, Pak.
1: Iya, enggak di Senin ya kok iki.
3: Gak ada nek kate lepu iku mah.
1: Hehe. Enji.
3: Lagunya napa nggih Cak Bejo?
1: Lagune napa?
3: Boneka Cinta Cak Bejo.
1: Boneka Cinta.
3: Buat kamu bibir ini ku merah-merah.
1: Asik. Napa lagune judule?
3: Boneka Cinta.
1: Boneka Cinta. Oke.
3: Ya, salamnya buat Mbak Ika, Mbak Ainun, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Mbak. Pak kasihan Pak Rudi, Mas Ali dan juga Bang Kopar alias Bang Ucok dan kesemuanya.
1: Siap.
3: Baca sehat selalu ya Cak Bejo.
1: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun Mbak Ela yang ada di kawasan Prigen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 80,7 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dan akhirnya sebagai kita FM gak terasa 3 jam kalau sambung dengan cari jenengan wonten program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Wanci ini kula pamit nggih. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak kampunten mbok menawi wonten salah-salah kata. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Ojo lali dulur, bareng-bareng nonton Surabaya Vagansa nanti sore jam 18.00 start dari Jalan Tugu Pahlawan dan finishnya di Monumen Bambu Runcing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Ira.
1: Iya Mas Irwan.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending. Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap Mas Irwan.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.
1: Makin.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
2: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan tahu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Iki Surabaya.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

Iki Surabaya, Rek.

Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir.

0: Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat siang Sobat Kota, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar? Hari ini Sobat Kota, Sabtu 16 Mei 2026 Irsyad, alhamdulillah siang hari ini bisa menemani Sobat Kota di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Ya mau gabung silakan, tapi nanti sabar dulu, baru buka lapak ini loh. 561-1216-567-6923 dan di WhatsApp 081-750-58-881 Digoda. Wasik lore. Music.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
4: 733 tahun kota Surabaya.
6: Siang hari ini Sobat Kota, kawasan Citanduwi dan sekitarnya redup-redup, mau hujan. Terus tadi sempat panas juga sebentar, tapi kembali lagi redup siang hari ini nih. Irsyad berharapnya semoga tidak meredupkan semangat Sobat Kota buat gabung sama Irsyad sampai nanti jam 3 ya. Digoda. Wasik Loren. Selamat siang Mas Adit.
7: Dan juga Mas Irsyad.
6: Bagaimana kabarnya ini?
7: Alhamdulillah sehat, semuanya Mas Irsyad.
6: Sehat, baik. Ya apa kedamaian awan ini udan tak?
7: Redup.
6: Redup. Belum hujan, iya. Apa malah udah hujan?
7: Iya, mendung aja.
6: Udah mendung aja, siap. Lagunya apa ini?
7: Denok, Mas Irsyad.
6: Denok? Sing piye sih lagu itu?
7: Iya. Sayangku, sing ayu dewe. Terus karena sama Mas Irsyad aja.
6: Oh, klik. Salam buat siapa?
7: Ya, semuanya aja, Fan Kota. Tempat kecuali.

0: Durian Sarawasti.
1: Oke deh,
0: Mas Mas Sirsetnya,
1: siap-siap.
0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali digoda siang hari ini, Sobat Kota, ada Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian. Juga semoga tetap damai di sana. Yang mau nyusul monggo silakan. Dua jalur saya buka telepon reguler, biasa wis hafal kok aberek nomornya wis dicatet iki yo. Di 031 567-6923 dan 561-1416. Yang WhatsApp juga boleh. Saya tunggu di 081-750-58-881. Terima kasih Cik Agung WB. Kemudian ada Ayi Munajat. Selamat pagi. Absen aja siang hari ini. Dari kawasan Duren Sawit. Yang siang hari ini infonya lagi turun hujan ya. Digoda
2: bersama wong ganteng. Asik lho.
1: Asik lho, Rek. Halo, halo.
2: Halo, halo. Sampai kangen aku yo yo.
1: Oh, nata. Yo apa ke penyare kakek ijin iki sapa iku?
2: Oh, kok iki. Nang di air
1: keliling dunia aku.
2: Ya Allah.
1: Heeh, soalnya tugasnya menjaga kedamaian bumi, makanya keliling dunia aku. Heeh.
2: Kita kan menjaga kedamaian ini masuk itu sing mana itu. Masak
1: ya. Ya Allah, Mbak Ima sehat, Mbak Ima?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana ini kawasan Ngesong dan sekitarnya? Panas. Oh, panas malah ya. Sini redup-redup ini, Mbak Ima.
2: Sama sini ya,
1: redup-redup. Ini lagu ya apa lagi?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa? Wah, wakai ini, peramal tua. Ano, di puncak.
2: Apa tua, masih ada yang ada kok peramal tua.
1: Oh, gak diramal tua maksudnya, peramal sing tua iki.
2: Ya, gak kelihatan tambah tua lah.
1: Apa?
2: Ini kayak pantun ganda, Mas.
1: Apa?
2: Pantun ganda.
1: Oh, pantun jan. Oh ya, wes siap-siap. Pantun
2: cinta enggak apa-apa, pantun janda enggak apa-apa.
1: Oke deh. Salam buat siapa?
2: Pantun janda di sini. Apa? Oke, jadi BCI. Cara salah dari Mbak Santi sama Mbak Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Oh iya.
2: Temennya Mas Deru.
1: Siap.
2: Terus Koko Ain bersama Dede. Terus ada Koko Heri. Mas Adi sambil kerja PI ini. Terus ada Kak Samsul Hadi sama Mbak Putri. Ada siapa itu? Bayu Banyilan. Kak Rembo, Kak Nisan, Kak Santuri, Kak Sur menganti dan semuanya terus bapak-bapak ibu.
1: Oke deh, siap.
2: Buat Mas Ersa yang ganteng, pulang hati-hati.
1: Oklek.
2: Maafkan, Assalamualaikum ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima ngesong, Mbak Nur ngesong.
3: Asik
1: lho, Rek. Selamat siang.
3: Yang Mas Isa.
1: Angelere, Irshade. Bulrina kol-kol lagi. Mbak Nur apa kabar, Mbak Nur?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Baik. Siap. Lagu ya apa iki?
3: Lagunya Pupusnya Nelongso aja, Mas.
1: Lapus sih, kok Pupusnya Nelongso itu loh. Cerita tanya masalah apa?
3: Gak, Mas.
1: Oh, gak ya? Eh, salamnya siapa?
3: Salamnya buat Cak Sur Menganti, Cak Rimbo, Cak Miskan, terus jadi Aini semuanya aja, Mas.
1: Oke deh, thank you, siap. Salam buat yang nyemprong ya.
3: Mas Isel, salam kenal.
1: Salam kenal, Mbak Nur. Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ngesong juga bergabung siang hari ini, Mbak Nur. Sobat Kota yang mau nyusul nanti di segmen berikutnya, saya tunggu, tenang waktunya masih cukup panjang sampai nanti jam 3 sore. Telung jam rek goyang pol. Goyangin los pokoknya 3 jam. Dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Dua telepon reguler nanti saya buka di segmen berikutnya. Bersabar dulu ya di 561-1416, 567-6923. Dan monggo yang mau WhatsApp 081-750-58. 881 Wasik lore.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo. Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sing legowo ya, Mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anak yang ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
1: Omong karo wong

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mengucapkan sugeng ambal warso kutha Surabaya.

0: Ngas.
1: Tidak jelas.
0: Iki Surabaya Rek.
2: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Selamat siang untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1. Siang hari ini digoda di Goyang Dangdut. Wasik lore. Dikancani sama Irsyad. Dan siang hari ini kita ada di 1 jam pertama. Masih ada 2 jam sampai nanti jam 3 sore. Digoda.
1: Wasik lore.
0: Wasik lore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang juga Mas Isa.
0: Apa kabar? Podo re. Kok iso podo ini lho ya apa ceritanya?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Sebaliknya gimana?
1: Masih sehat.
0: Oh sehat dong, aman terkendali. Gak ngaruh mau tanggal tua, tanggal muda, tanggal tengah-tengah kaya ikis gak ngaruh lolos pokoknya.
1: Kacian tanggal 8 kan. Waduh, tak hidungi terus.
0: Lapo dihitung abang ya abang aja to.
1: Lembarannya sampai tanggalnya lo tak hidung.
0: Semoga iya, sehat.
1: Ya Allah, muka-muka nutut.
0: Amin. Lagunya apa sih yang hari ini?
1: Kalau ada
0: makanan di meja.
1: Nada-nada cinta.
0: Oh.
1: Yang duet ya, yang duet atau yang single.
0: Aku senang yang single. Nada-nada cinta.
1: Yang duet.
0: Duet. Irsyad Sutira lagi duet. Siapa lagi maksudnya? Nada-nada cinta.
1: Salam-salam.
0: Ya wes.
1: Salam untuk Toko AI. Ada juga Cak Sepomena ya.
0: Nah.
1: Yang bisa nak sampai lali atau Cak Cici, ada juga Cak Rembonya, juga ada Cak Sur, ada Cak Bonen, ada juga Bunda Farhah, ada Bunda Yanti, ada Bunda Mbak Ima, bersama kru-krunya juga, ada Bunda Yudhiyati, Bunda Wulan, ada Ning Rara, ada Pak Wiyotonya juga, ada Mang Ujang, ada juga Pak Kocin, Bang Asli, Bang Cejo, Pak Cukeng, Pak Punya juga. Siapa mana ya, Jeng Gurung ya?
0: Siapa?
1: Lagunya Irsyad, Mas Irsyad.
0: Ada dong.
1: Oh ada dua ya?
0: Ya apa, ada dong.
1: Oh ya apa. Apa sih yang gak ada?
0: Apa sih yang gak buat kamu?
1: Thank you banget. Untuk Mas Irsyad, sehat selalu,
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Kabar kabar sehat aja Irsyad.
0: Alhamdulillah yo sehat pol to. Apa merindukanku ta?
2: Kangen nek merindukan lagi makan jeruk Marian kangen.
0: Oh ndo kangen.
2: Iya kangen.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin amin. Ya apa iki? Citan dulu kayak tawan mau lho pat iki gorong udan ya panas ya. Campur-campur tapi akeh peti iki gelap.
2: Kayaknya jam 10 mang gremis air.
0: Oh, malam wis gremis kon ya.
2: Iya. Tapi ini lucu gremis tapi ana srengenge ngene.
0: Apa? Oh, ndak no, tak kira anu karo guyu-guyu ngono lucu.
2: Iya. Nah, gremis saiki aku bingung ana udan kok ana matahari piye ngono iki.
0: Anu, udan apa aku jenenge? Dan jela, apa lek ngarani?
2: Jare ana wewe dhewana.
0: Ngono ta.
2: Jare ini.
0: Oh, tu jela berarti, welak berarti wewe dhewana.
2: We wewe ya dudu meme lho ya wewe.
0: Iya wewe.
2: Kliru meme wae kae nak. Aku request lagu Begadang Songo.
0: Begadang. Lo. Begadang.
2: Begadang dua ya.
0: Ngamen ngamen songo. Begadang ya.
2: Kliru.
0: Salonnya bahas apa?
2: Ono tahu kuplu nere, ono tahu kuplu.
0: Ono do.
2: Ono ya. Ya salame kanggo Mas Dipi, Bang Uco, Pak Sugianto, Saipo. Nareko ono Pak Dianto, iku Mang Bu Sutira, Pak Diandra Pratiwi, Cece Aini. Terus kanggo Mbak Ella, Gusti lan Lio Liani.
0: Siap.
2: Pak Irsat matur suwun selalu
0: sami-sami.
2: Akhirnya begini tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dengan Allah subhanallah.
0: Saling mendoakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Glodak, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Toto sudah bergabung siang hari ini. Cak Ayi munajat matur nuwun. Tadi dari kawasan Duren Sawit yang infonya siang hari lagi turun hujan. Terus ada Bu Sulastri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Syah sehat. Lagunya 1001 macam. Salamnya buat semua pendengar Kota FM semuanya. Selamat beraktivitas yang siaran siang hari ini. Sehat selalu Mas Irsat. Selamat bertugas. Terima kasih kembali. Ada Mbak Wiji. Waalaikumsalam. Wasik lore. Salam buat Bunda Fatona, buat Bunda Farha, Cak Solihin Losor, buat Cak Gianto Rimbo, dan buat semuanya tanpa terkecuali lagunya Mendung Tanpa Udan. Gak si Daudan berarti ya. Digoda.
3: Asik lore. Mas Irsya.
0: Mbak Ella.
3: Sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat baik. Kok wis prenges sih apa iki?
3: Aku tunggu ini ku wow, sinten niku ingkang nembe mandhep niku Mas.
0: Anu, Cak Tutu. Cak Tutu.
3: Nggih, sing arek iku tunggu yo iku glodake itu lho.
0: Loh mangkae, anu kan buri mesti enek sampai jumpa. Soalnya jenenge Toto, makane sampai ya to. Ngono ceritane iku.
3: Nggih.
0: Sehat Mbak Ella ya.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Barengan di pertanyaan.
0: Lah iya kok selalu anu seirama anu terus ya apa ngene iki?
3: Seirama
0: ya sekapan. Nah. Terus piye ngene iki?
3: Aku mau tanya nih Mas Irsyad ya, kalau boleh. Apakah ada lagu judulnya Pacar Enggak Setia?
0: Pacar Enggak Setia, sik. Pacar tak golek pacar gak setia.
3: Sik
0: loading iki lho. Sabar po. Oh, pacar tidak setia.
3: Iya.
0: Sik, tapi versi ini cover kok gak muncul ya?
3: Oh, kali yang lagu lain kayak gitu.
0: Yang lain apa, Mbak El?
3: Yang lain kalau gitu Boneka Cinta Gayang Koplo.
0: Boneka Cinta. Boneka San anu cinta kok San to ya apa iki maksudnya?
3: Jangan ngeblank Irsyad. Waduh, gara-gara ke cewek.
0: Boneka Cinta. Oke. Salam buat siapa? Halo?
3: Halo.
0: Salamnya buat siapa? Halo? Hilang iki?
3: Ya.
0: Halo?
3: Halo.
0: Boneka Cinta. Salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Kak Toto yang barusan turun, Mbak Ima, Mbak Tanti, Bunda Mami, Bunda Farha juga, Pak Rusdi, Mas Ali, Pak Kasian, dan kesemuanya.
0: Oke deh.
3: Buat Mas Irsyad sehat selalu.
0: Amin. Akunya saya tunggu. Mam, saya kan lomba, kok ngeredek ngono telepon ke aku, kurang mam ta?
3: Ono
0: sing goda ini gitu. Makasih Mbak El ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Prigen juga sudah bergabung siang hari ini Mbak Ella. Ada Kang Jupri. Halo. Mr. Jupri gabung siang hari ini mau lagu Jeritan Hati versi cowok. Salamnya buat Mbak Dewi aja. Siap, Kang. Ada Pak Jono Tamrin. Selamat siang, selamat bergabung siang hari ini di Goda Pak Jono. Apa kabar ini Pak Jono? Mau dua kursi? Soalnya buat Mia Amsari di Bandung, Rini Setiawati, Mimpi Bowel, Agustin Cep, Putri Widayanti, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, buat Yeni ini, dan semuanya terima kasih. Di Goda.
4: Di Goda. Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek.
4: Rek. Panas sih, Mas.
0: Lho ngendi wong kene lho redup-redup kapene udan kok iso panas dhewe iku lho.
4: Kandhani kok. Mari ngombe es sih, Mas. Panas sih, Mas.
0: Panas ah. Oh, alah ngerti aku, ngerti. Uduk kono sing panas ternyata. Kene.
4: Mari ngombe es.
0: Kene iki lho. Dhewe. Iki lho. Kene iki lho, rungokno iki. Kene sing panas.
4: Ojo balas hati deh, balas gede.
0: Kene iki lho.
4: Eh, cek ta. Ojo didocok ngono. Meja iku lak pecah. Aku mau ngene. Waduh, si siaran wengi ganteng rek. Tak tutule lo gak kenek lo ditoke paling kok. Jalan ditoke.
0: Loh. Lah iya, banyak jalan menuju Roma. Ke kota juga ada tiga.
4: Foto jalan ditoke.
0: Lah, gak marem kok.
4: Gak satrio, gak sitoke, sitoke mesti kenek.
0: Nah, ngono.
4: Trombol. Piye piye kabare piye?

0: Oh iya, lagi panas soalnya makanya butuh adem-adem iki.
1: Cari cakai gitu. Oh, aduh, kalau saya ada banget. Ini kawan itu bersenang aku.
0: Oke, cinta di Antartika, okay. Salam buat siapa?
1: Salami. Nenut yang barusan turun aja. Siapa sih mas barusan turun?
0: Halo, ya arek kono kae lho.
1: Arek kono ya. Salamnya untuk arek kono. Iya. Wah, sing kono muring-muring mas.
0: Mesto mas. Ya wes yo.
1: Terus no ngono. Ya wes tak mudin mas ya. Suwun mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ja. Satrio Basuki. Mia Absani selamat siang di Bandung. Lagunya Ona Sutra ya. Delima buat Pak Jono Tamrin, untuk Rini Setiawati, Mbah Toibi, Eli Agustinche, Pak Wiyoto Pandaan dan Yeni ini. Cak Agung WB, waalaikumsalam, wasik lore. Mau empat mata dari Simpatik Music, salamnya semoga Radio Kota FM semakin banyak pendengar dan semakin banyak mengidolakan radio. Amin. Seduluran salawasi buat semuanya. Wasik lore, Cak Gianto, halo. Lagunya Jayanti versi koplo Master Satu ya. Salamnya buat Cece Aini, buat Mbak Wiji, Mbak Tanti Pumpungan, terus Mbak Ika, Mbak Widya di Prigen, Mbak Putri Widayanti, terus Ambu Kalista, buat Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Yanti Lontar, dan semuanya seduluran saklawasi. Untuk Mas Tirsa semoga diberikan kesehatan, amin, dimudahkan rezekinya, kalau pulang hati-hati, matur nuwun. Zain Rafasha di Godawasi Klore. Halo Mas Rishad. Selain buat Ferdi Gendut dan buat anak-anak Nino Motor di Bulak Setro. Salamnya spesial buat istri tercinta Fethi Sari. Tak kira Fethi Vera. Salam buat Kota FM. Lalu juga buat Kota FM semoga tambah sukses dan jaya di udara. Amin. Lagunya Zauji Zaujati sih ya. Mbak Dewi Sablah juga selamat siang. Waalaikumsalam. Dari kawasan Sentong Margomulyo. Lagunya Aku Sayang Padamu. Salamnya buat Mama Joda, Mamin Dewor, buat Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bu Eli, Ica Asolole, Madam Tionar dan semua anak-anak mesin. Salam kompak selalu. Mas Sisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada Ohti Olivia juga, terima kasih sudah bergabung siang hari ini dari Taiwan, Taipei ya. Sabar dulu yang mau gabung on air, soalnya harus berbagi jeda sama iklan. Nanti bisa gabung di segmen berikutnya. Nomornya masih sama 081750588881 di dua jalur reguler 561-1016-567 6923. Citanduis yang hari ini masih redup-redup sobat kota separuh perjalanan di Digoda. Digoyang dangdut wasik lore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: Powergen, push!
1: Jangan, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Sobat Kota, 2 jam perjalanan siang hari ini kita menikmati lagu-lagu dari Koplo Special untuk Sobat Kota yang siang hari ini masih setia sama Irsyad. Terima kasih banyak. 2 jam sampai nanti masih ada 1 jam ke depan Sobat Kota. Dari jam 12 sampai jam 3 digoda hadir setiap hari untuk menemani siang Sobat Kota. Terima kasih yang sudah WhatsApp. Ada Ami Wibowo yang ada di Jakarta. Rehana. Ya weh, saya siapin dulu Rehana ya. Semua nanti waktunya cukup. Buat Mia Afsari di Bandung. Untuk Rini Setiawati yang ada di Bandung, Pak Jono Tamrin di Gresik, terus juga Eli Agustin Cembah Toyi Biyani ini. Selamat siang semuanya, terima kasih. Ada Odi Olivia, matur nuwun. Ada Cak David Om, lagunya Aku Kau Sakiti. Terima kasih. Ada Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, terima kasih. Salam buat Ning Rara yang ada di SDM, Mama Eli, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono, Mbak Mia, Ramadhani. Buat Putri Widayanti di Tretes, Mbah Toibi. Selamat siang. Selamat berakhir pekan, Mas Irsyad. Terima kasih. Cak Heri Citralen. Halo, selamat siang, Cak. Hadir dari kawasan Citralen siang hari ini. Salam buat semua FKS bersaja. Lagunya Candu Asmara, matur nuwun. Ada Mas Irul di Banda Soleh. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan hadir menyapa Sobat Kota. Mama Eli Agustinche, terima kasih Mama. Dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salamnya buat Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Toibi, ada Mbak Mia Absari, Ami Wibowo, Mbak Rini, ada Ning Rara, Bunda Farha, Papo. Buat Mas Irsyad, terima kasih. Selamat siang. Ada juga Bu Lili. Wasik lore dari kawasan Sentong Margomulyo, lagunya Cerito. Oh, Kari Cerito tadi sudah ya. Dari Ajeng Febria sama Happy Asmara. Salamnya buat semua teman-teman Sentong Margomulyo tanpa terkecuali. Salam kompak selalu Mas Irsyad, selamat bertugas. Terima kasih. Ada Rini Setiawati. Terima kasih. Mau dua-dua dari Mansur S buat Mia Absari, Ami Wibowo, Mbah Toibi, Ali Agustinca, buat Pak Juno Tamrin, dan semua Sobat Kota yang siang hari masih menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih ada 1 jam ke depan Sobat Kota, monggo yang mau kembali merapat siang hari ini bisa melalui WhatsApp. WhatsApp call boleh. Bisa telepon melalui WhatsApp 081750588881. Kemudian di telepon reguler, dua jalur saya buka belak di 567-6923 dan nomor satunya juga boleh di 561-1416. Nah, sore hari ini kawasan Citandui sudah mulai agak cerah gitu ya. Tadi jam 12 memang redup-redup Sobat Kota, sempat panas tapi redup terus gitu 2 jam. Terus ini mulai cerah, mulai kelihatan mataharinya. Tapi ya masih pat-pat gitu ya. Cerah juga cerah, petang juga petang. Terus ya apa ini? Masih bareng sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore di Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Terima kasih Sobat Kota masih bareng Irsyad sore hari ini. Masih siang ya Giara ya. Terima kasih masih bareng Irsyad siang hari ini Sobat Kota. Digoda digoyang dangdut. Wah sih lo re. Ngomongin kehidupan, ngomongin perjuangan Sobat Kota. Gak ada sesuatu yang instan gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang ingin kita dapatkan. Pasti butuh perjuangan. Gak semudah kita membolak-balikan telapak tangan tinggal zret. Tadi kayaknya sulit gitu ya Sobat Kota, kayaknya gak mungkin gitu. Semuanya Sobat Kota harus selalu diperjuangkan. Ketika kita jatuh ya bangkit maneh. Kalau pas gagal ya coba lagi gitu ya. Kita harus terus melangkah tanpa kenal lelah Sobat Kota. Semuanya butuh diperjuangkan, tidak ada yang instan. Ya kalau mau sesuatu yang instan gitu ya, ya monggo. Kalau pengen duit ya ngingut tuyul. Gak boleh ya. Ya butuh diperjuangkan Sobat Kota dengan konsisten. Kemudian diiringi juga dengan doa. Kadang kalau kita sudah berusaha action semaksimal mungkin, tapi tidak diiringi dengan doa, ya cukup sulit. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan apapun hasilnya, kita berdoa kepada Tuhan, ya insya Allah nanti akan segera kita dapatkan. Yakin aja Sobat Kota ya. Masih bareng Irsyad, Didi Goda, Digoyang Dangdut, Uasik lore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Baik Sobat Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah asik lho Rek, karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Digoyang Dangdut, wah asik lho Rek.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 보여래
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah enggak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dangdut FM.
1: Iki Surabaya Re.
2: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

up.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Hari ini hari apa? Sabtu? Bener ya? Oh bener, hari Sabtu Sobat Kota, tanggal 16 Mei 2026. Tugu Pahlawan bakal memanjakan telinga Anda sampai jam 7 malam nanti, ditemenin Rahma Imaniar.
1: TP 9.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: iki Surabaya rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Awal Bahtera dari Rara, Sobat Kota Lagu Enak yang satu ini bercerita tentang janji, doa, dan langkah awal perjalanan seumur hidup bersama dengan pasangan. Lagu ini juga sering ya dibawakan secara spesial pada momen-momen yang spesial, pastinya salah satunya adalah resepsi pernikahan. Boleh loh kalau Sobat Kota tuh datang ke kondangan gitu kan, terus nyumbang nyanyi lagunya Rara yang satu ini yang barusan aja Rahma putarkan. Itu adalah sebagai salah satu referensi Sobat Kota ya, kalau mau nyanyi di acara-acara kondangan Awal Bahtera dari Rara. Dan semoga tidak hanya manis di awal-awal saja, sampai seterusnya juga manis, tetap sayang, tetap saling setia, saling support, saling mencintai satu sama lain. Hari ini kalau Anda cinta sama lagu dari Rara Sobat Kota, jangan lupa didukung TP nomor 10. Jadi Sobat Kota bisa ketik TP spasi 10, jangan lupa dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Sobat Kota jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kotafm881. Ayo silakan diramaikan untuk dukungannya, kasih tahu sama Rahma lagu yang Sobat Kota sukai itu ada di nomor berapa. Rahma juga masih akan mengajak Sobat Kota untuk vote lagu-lagu kecintaannya. Nah, ini aku udah vote belum? Dia katanya suka sama teman nomor 1, 2, 3. Kita lihat. Jangan Fitnah Zainul Bashar, Selfie Yama, dan lagunya Denny Caknan ya. Boleh-boleh. Kalau Sobat Kota yang lainnya pada suka sama lagu di nomor berapa, Sobat Kota jangan lupa boleh pilih satu, bahkan lebih dari satu. Jangan lupa dikirim sekarang juga supaya nanti Rahma juga bakal bisa untuk menyapa Sobat Kota yang ada di jalur mana aja untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Suka sama nomor berapa? Kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Rahma tungguin sampai nanti jam 7 malam. Kita mau ambiar-ambiaran dulu boleh ya pakai lagunya Denny Caknan. Ini dia, Negoro Angin, Sing Isok Didukung Nang. TP3.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih

0: tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
4: TP 14.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mencintai tak dicintai. Single ini tuh menawarkan konsep musik yang kuat Sobat Kota ya, dan relate dengan kehidupan banyak orang. Jadi dengan Cengkok Kas yang menjadi ciri utamanya, Cantika ini menghidupkan nuansa dangdut klasik melalui elemen seruling yang melengking syahdu dan hentakan tabla yang dinamis juga. Dan ini menariknya ya, semua itu dikombinasikan dengan sentuhan aransemen modern. Jadi itu terdengar lebih segar dan juga mudah diterima oleh generasi muda. Perpaduannya ini juga menjadikan lagunya itu terasa old soul but still fresh Sobat Kota. Jadi cocok ya buat dinikmati lintas generasi tanpa kehilangan esensi dangdut itu sendiri. Hari ini ada di TP nomor 8, jadi silahkan didukung, ketik TP spasi 8. Anda kalau mau pilih lagu yang lainnya juga bisa disertakan nomornya. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM yuk, 081 75 05 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa aja yang gabungan ini? Ibnu, dia tuh suka sama TP nomor 3. TP 3 tadi udah di play ya, sama pilihannya soalnya sama Inako. Lanjut. Oma Mami, Oma tuh suka sama TP nomor 1 dan TP nomor 8. Lagunya Zainul Bashir dan juga Cantika David sih barusan aja Rahma putarkan. Terima kasih Oma. Wahyu Supri suka sama TP nomor 5, terima kasih banyak. Rahma juga mau kepo-kepoin deh sosmednya Kota FM lainnya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya dulu kali ya. Ada Ahmad Hudori TP nomor 6, terima kasih juga buat Ifaza hari ini TP nomor 17 ya. Putra Andriansa TP 6, ada Ainul TP nomor 3. Terima kasih buat Mas Misbah memilih lagunya TP 9. Nai, TP nomor 6. Rani Rantina, terima kasih udah vote lagunya TP 4 dan 7. Ripto Suasana TP 2 dan 6. Bang Tejo dan Pasar TP 2. Tumium Virgo TP 6. Cameng TP nomor 12. Terima kasih juga buat Abah Waisel juga pada Gercep memilih lagu yang ada di TP nomor 12. TP 12 udah di play belum sama Rahma? Yow, belum ternyata. Oke, kalau gitu Rahma bakal menghadirkan langsung. Ini dia TP nomor 12 Sobat Kota. Kesal Menunggu, single yang enak banget dari Ira Suara dan juga Kamil Zain. TP 12.

0: working, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa.

0: apa sayang? Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Ngauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Spontan tanpa uhui. Ini yang dipopulerkan oleh De Abdil terus di cover deh oleh Mbak Happy Asmara. Lagunya ini Sobat Kota menceritakan tentang seseorang yang dia tuh berusaha tampil keren, cool ya. Dan ada yang biasa saja juga padahal hatinya itu salting gitu. Karena perlakuan manis dari orang yang disukai. Ada yang kayak gitu, Rama juga pernah kayak gitu ya. Ya ampun kayak sok-sok cool gitu ya. Padahal tuh ya ampun menahan, salting. Tapi apa namanya, menahan salah tingkah juga. Tapi pengen terlihat cool gitu loh, cool kas. Terima kasih loh buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya. Ini jalanan juga sudah pada ramai, terus juga macet juga. Apalagi ya, malam ini tuh ada Surabaya Vaganza 2026 juga yang resmi digelar dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat tadi. Di tahun ini juga Surabaya Vaganza tuh dirancang lebih spektakuler ya dari sebelumnya juga. Jadi pastikan Sobat Kota itu berhati-hati kalau misalkan lagi lihat di sana, dijaga barang bawaannya juga gitu kan. Harus tertib, jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau ngomongin acara Surabaya Vaganza, Sobat Kota ini tuh digelar dalam rangka hari jadi Kota Surabaya yang ke-733. Di tahun ini dia tuh mengusung tema Festival of Lights atau Garden of Hope. Ini juga konsepnya dipilih untuk menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat. Apalagi bakal ada permainan cahaya sebagai daya tarik utama sepanjang rute parade. Jadi rute parade ini juga dimulai dari Tugu Pahlawan yang melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Grahadi, alun-alun Balai Pemuda, dan juga akan berakhir di Monumen Bambu Runcing. Jadi sepanjang jalur ikonik ini, penonton juga bakal disuguhkan dengan iring-iringan mobil hias bercahaya. Ada juga kostum tematik, fantasi, Lexo, sampai dengan video mapping di gedung-gedung bersejarah Sobat Kota. Keren loh acaranya Surabaya, ya kan? Tapi buat yang lagi di rumah, aduh Mbak Rahma aku pengen kesana lebih mager, gitu di rumah aja deh akhirnya. Oh tenang aja, Kota FM tetap selalu setia untuk menemani di segala aktivitas Anda Sobat Kota sampai jam 7 malam nanti. Kalau hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Tugu Pahlawan bakal setia untuk menemani Anda. Sambil Rama juga mau sama-sama dulu untuk yang sudah ikutan bergabung atau pilih-pilih lagunya malam hari ini. Ada siapa aja? Tati Sumiati, terima kasih ya. Katanya suka sama lagunya Teman Jadi Nyaman ya Tasya. Loh, Tasya kan udah keluar dari chart dangdut hit Sobat Kota. Kalau mau dengerin nanti ya, di Dadang Surabaya bareng Irsyad Yoga bisa tuh. Tiani, dukung lagunya Avan sampai bawah. Wirly, dukung lagunya sampai bawah juga. Ada Ayas Abin TP7, terima kasih buat Aneta, dukung lagunya Avan. Ati Cahyati, dukung lagunya Avan juga. Hamis Elvita TP2, Aisyah TP7. Lanjut lagi ada Ika Dwi, dukung lagunya TP2. Kaula Hazur TP2. Irohwati TP7, Harmi Wahyuni TP10. Via, dukung lagunya sampai bawah. Ria Puspita TP2. Ada Salwa, dukung lagunya Cincin Kepalsuan. Ayas Abin TP5. Rani, terima kasih sudah memilih lagunya TP2, 3, 4 ya. Untuk yang lainnya yang barusan yang ikutan bergabung, terima kasih banyak udah kasih tahu sama Rahma vote-vote lagunya. Kalau yang belum, wajib kasih tahu nih. Seperti Safitri yang dia tuh suka sama tema nomor 6 dan 9. Makasih ya Bunda. Ada Polpo, dukung lagunya tema nomor 7. Nurul Fitriani tema nomor 6. Kalau Sobat Kota yang lain yang belum ikutan vote pada suka sama lagu yang mana, kasih tahu sama Rahma juga di program Tugu Pahlawan.
1: PP 15.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagunya sudah Rahma putarkan ya Sobat Kota di program Tugu Pahlawan. Yang barusan itu ada single dari Dori Harsa, Ucul, single Nang TP nomor 5 juga. Ha, sesaat lagi jangan Ucul Nang Dinang di Ucul Nang Dinang di, karena ada Denang Surabaya ya yang siap juga untuk memanjakan hari Sabtu malam Anda dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa barengan Irsyad Yoga. Tapi sebelumnya, Rahma juga bakal kasih tahu terlebih dahulu untuk lagu yang paling banyak mendapatkan vote hari ini dimenangkan oleh Congratulations, TP nomor 7 sampai bawah dari Avan, Sobat Kota hari ini mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, happy weekend semuanya, selamat berlibur bersama dengan orang-orang tersayang. Bye-bye. TP 7.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.

Hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Waktu kunjung pacar Sobat Kota membuka dinding malam hari ini edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. 561-1516-567-6923 saya buka dua jalur dan 081-750-58881 ya, karena yang siaran Irsyad harusnya wakuncir gitu ya, waktu kunjung Irsyad. Sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Syadu banget.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan. Menyentuh ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Gimana nih Sobat Kota Sabtu malam minggu? Mau rencana jalan kemana? Atau memang malam hari ini sudah jalan? Menyimak radio Kota FM lagi bercanda bersama keluarga di luar mungkin. Selamat malam Dendang. Halo, Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, dangdutnya Surabaya.
0: Asik-asik. Syadu banget.
1: Syadu banget. Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Rizat.
0: Apa kabar ini? Gimana
1: kabarnya?
0: Sehat, baik. Iya, lama tak jumpa ini. Gimana ya. Pak Rusdi ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat nih, selamat.
0: Alhamdulillah. Sehat, baik alhamdulillah.
1: Ya. Selalu always ya, tidak pernah never ya.
0: Yes, kemarin yesterday. Heeh. Siap, mau lagu apa malam hari ini?
1: Saya minta lagunya dari Roma, Mas.
0: Roma yang apa?
1: Lima.
0: Sik, sebentar.
1: Iya.
0: Lima ya. Dari Roma. Saya siapin dulu salam buat siapa?
1: Salamnya. Salam dari Roma ya, benar ya? Ada, Mas ya?
0: Ada.
1: Iya. Salamnya untuk Pak Kasian, mau siapa itu tak sabar, tak selamat ya, Mas Ali, Mas Edo, siapa lagi ya, ya semuanya ya, lagi mantau ya, Kota FM.
0: Oke deh.
1: Semuanya terhibur.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
2: Syadu banget.
0: Selamat malam.
2: Aku barusan pulang dari Bagansa, Bang.
0: Wah.
2: Habis nampu-nampu, capek. Aku kan cuma nyabu aja, Bang, di situ. Bang.
0: Gimana? Udah selesai, beres, balik.
2: Tugas itu kan cuma mengiringin, Tok. Nampu-nampu, selesai nampu. Duduknya jebol, ya sudah selesai.
0: Siap. Aman, terkendali semua berarti ya?
2: Aman.
0: Alhamdulillah, siap.
2: Alhamdulillah, terus dengar suara Pak Rusdi. Ya, saya kasih salam bahagia untuk Pak Rusdi.
0: Oke.
2: Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit, akan ku kenong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang untuk Bang Irsan.
0: Masih.
2: Untuk kamu, Bang.
0: You know? Siap, yo. Salam buat siapa?
2: Pak Bulan bisa ngomong, Bang.
0: Oke.
2: Ya, salamnya numpang Pak Rusdi aja.
0: Oke,
2: Irsan, selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih Bang Uco. Kalau Bulan bisa ngomong. Kemarin tuh sempat ngebahas lagu ini ya, kalau Bulan bisa ngomong. Jadi kemarin itu kan kenapa lagu ini bisa tercipta gitu ya. Sebenarnya dari celetukan Dul Sumbang sama teman-temannya pas lagi daki gitu ya. Tiba-tiba ada yang mengeluarkan gas alias kentit gitu. Gak ada yang ngaku gitu. Akhirnya tercipta lagu gitu. Andai saja Bulan bisa ngomong pasti bisa kasih tahu nih, ini loh yang ngeluarin gas. Dari hal yang lucu ternyata lagunya. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas Irsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dari Syadu kawasan mana ini? Syadu banget. Dari mana ini?
3: Iya, lama down airnya.
0: Iya.
3: Dari Medaeng.
0: Medaeng.
3: Siapa yuk?
0: Aduh lupa mohon. Oh, Cak Asmadi, siap ya Cak Asmadi. Ya apa?
3: Aktivitas anu on air.
0: Kok es petang suro iki gak telepon aku iki.
3: Lama kemarin baru mendengarkan Kota FM. Mas siapa itu?
0: Siapa?
3: Aditya.
0: Oh,
3: mau on air. Mesti ke sini anu wong. Mesti ke dalam orang terus Mas Irsan.
0: Lah ya apa?
3: Mas Aditya kemarin jam berapa lupa
0: ya. Mesti gabung saya Indonesia Raya.
3: Mas Aditya. Saya serta Setelah turun, saya telepon, waduh kena uang. Waduh kena, putus asa akhirnya. Putus
0: yang asa. Lagunya apa malam hari saya siapin dulu?
3: Ini Mas Isat, lagunya Muhsin Al-Atas ya.
0: Muhsin yang apa?
3: Nurlela.
0: Nurlela, oke.
3: Iya.
0: Mau salam buat siapa?
3: Buat ini Pak Rusdi tadi yang baru turun. Pak Cak Rusdi, saya Cak Asmadi Medaeng, salam kenal. Ya, dari apa itu, ya, Mas Arjuli, ya, ya, terus Cak Patnai, ya, Cak Selamat dua-duanya, ya, Mbak Ima, terus ini, Mas, sama yang gak pernah on air di Wisma Jagulan itu, siapa itu? Itu gak pernah lama-lama.
0: Siapa ya, yang mana ya?
3: Sopo ini jenenge Bu Sri. Itu loh Mas. Yang
0: siapa?
3: Cantik sa Ismail Jakulan itu loh Mas.
0: Enggak hafal Irsa, terus pokoknya Bu itu ya.
3: Cantiknya Sa Lidakula dari ngono
0: Mas. Siap.
3: Ya, ya sudah gitu ya Mas.
0: Baik.
3: Yang masih pantau kota ini semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Thank you Mas Mati.
3: Semoga diberi keselamatan dan kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap saling mendoakan ya.
3: Hati-hati Mas ya. Kita tunggu lagi ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Asmadi dari Medaeng sudah bergabung malam hari ini ya. Silakan yang mau nyosol Cak Ardi, ya apa Cak sih udah tahu tuh iki. Dua jalur boleh. Saya buka di 561-1416-567-6923. Di WhatsApp 081-750-58881. Selamat malam tuh Cak Agung WB di Kali Santri, selamat malam. Oh, sip. Syahdu banget mau saat jumpa pertama. Salamnya semoga Radio Kota FM semakin banyak pendengar, semakin banyak mengidolakan Radio Kota FM. Seduluran saat lawase, ya wes. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak JP.
4: Apa kabar? Malam-malam
0: weekend
4: ini.
0: Baik, sehat semua teman-teman Kota FM. Gimana ini Cak JP sehat ya?
4: Ya lagi ya sehat aja, baik-baik saja Mas Yoga. Mas Yoga.
0: Aman-aman.
4: Mau nanya, punya lagu dari judulnya itu baik-baik. Enggak apa-apa. Dari Anissa Bahar.
0: Oh,
4: lagu baru.
0: Coba cek dulu ya, sudah ready apa belum.
4: Anissa Bahar.
0: Itu sebenarnya yang nyanyi dulu anaknya itu dulu sebenarnya.
4: Terus GPP. Ada enggak?
0: Sebentar. Ntar ya, dicariin dulu deh, disiapin sama Irsat. Tapi sebenarnya itu lagu lawas yang dinyanyikan sama anaknya dulu. Sama anaknya itu siapa? Seruni atau siapa ya yang nyanyi dulu? Terus dinyanyikan ulang sama Anissa Bahar. Terus
4: cuman
0: viral.
4: Beberapa hari yang dulu kan sempat di beranda kok lagu itu. Lagunya, ya memang lagu itu. Aku dikepongin yang gak apa-apa.
0: Ngenon lah pokoknya judul ya.
4: Ada enggak?
0: Siapin dulu ya, insya Allah ada nanti wes, siapin dulu.
4: Ya wes, salamnya buat tadi Kak Toto, Pak Toto, sampai jumpa. Terus Kang Solitin Drosor, Mak Tuna, Mak Pira, Bunya Ifarha, Kang Solitin Drosor, Kak Rembo Gianto, Mbak Ika digersihkan. Tante siapa yang digersihkan? Di Kenjeran?
0: Siapa? Tante Herlin.
4: Tante Herlin. Terus pokoknya buat semua sobat kota di luar sana. Selamat berweekend kalian.
0: Oke deh, siap.
4: Ada enggak?
0: Ada Juwita nanti ya, yang versi Juwita ya.
4: Oh Juwita, oh boleh.
0: Yang original.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak JP sudah bergabung di Dendang Surabaya. Nanti sobat kota bisa nyusul di segmen berikutnya masih bareng Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: yang kita sebar. Merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
4: Serius?

0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Lagunya memang lagi viral, dinyanyikan sama Anissa Bahar, Sobat Kota. Nggak apa-apa judulnya ya, tapi kalau originalnya rilis pada tahun 2017, dinyanyikan sama Juwita Sanjaya Tovani Bahar gitu ya. Atau kita lebih kenal dengan nama Juwita Bahar, Nggak Apa-Apa. Berawal dari pengalaman seorang temen yang punya temen seorang TKW gitu ya, disakiti sama pasangannya ketika pergi untuk bekerja ke luar negeri gitu. Akhirnya setelah pengkhianatan ini, nah sang TKW tersebut akhirnya Sobat Kota ini berhasil dalam hidupnya gitu. Dalam artian bahwa ketika sudah ke luar negeri kemudian sukses gitu ya Sobat Kota. Nah dan memang lagu ini didedikasikan untuk mantan TKW tersebut yang mengalami hal serupa, karena gak sedikit para pahlawan Dewi Sanegara mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang terdekatnya gitu, terutama sang suami gitu. Ini konteksnya lagu ini ya Sobat Kota. Dan kalau memang berusaha untuk melupakan atau move on Sobat Kota, cara paling bijak adalah menerima rasa sakit, ya merasakan emosinya, ya memang ini lagi sakit hati gitu ya. Kemudian memutus kontak sementara untuk memberikan ruang penyembuhan dan mengalihkan fokus untuk perawat diri sendiri Sobat Kota ya. Semoga kita semua sedang baik-baik saja ya. Kita apa-apa kok ya, bukannya nggak apa-apa. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Syahdu banget. Waalaikumsalam. Halo Bopo.
2: Gimana kabarnya Marisa?
1: Sehat, baik. Tagline-nya belum lho passwordnya ya apa ini? Syahdu banget. Ayo.
2: Mas aku mau request lagu.
1: Lo gorong tagline ini ya apa ini Bopo Riki? Syahdu banget. Halo.
2: Dendang Surabaya,
1: satu
2: banget.
1: Nah, yo ngono suarane lho, sadu ya apa iki? Lagunya apa?
2: Mas aku mau request lagu ya.
1: Iya, lagunya apa?
2: Bisa.
1: Iya, lagunya apa? Halo, dengerin langsung dari handphone aja. Kalau dari belakang nanti telat suaranya. Halo. Bebur.
2: Tamu malam minggu mas.
1: Tamu malam minggu, siap. Salam buat siapa? Halo, menghilang. Loh, ya apa lagi Bobo lagi meninggalkanku tanpa pesan lagi. Terima kasih Bobor sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Calo salikin sih data kayak iki ya ca. Ditunggu sama Irsyad ya. Yang belum nyusul boleh silakan di 561-1416-567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Syahdu
1: banget. Apa kabar Pak D?
3: Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Ya. Belakang boleh kecilin dulu Pak Pak D.
3: Tinggi. Bentar ini.
1: Kecilin dulu belakang biar nggak feedback, ngobrolnya jadi enak, celing gitu loh. Oke, siap. Lagunya Pak D apa? Selang ngilang kok Pak D jenengan.
3: Unggih, bentar.
1: Lagunya
3: Zainul. Nah, pasar nih.
1: Oh, anu,
3: jangan fitnah.
1: Jangan fitnah. Oke, salam buat siapa Pak D?
3: Salamnya barusan turun kasihan aku. Hmm. Kenapa itu tadi?
1: Nah, iya, menghilang kurang tanpa pesan. Nah, iya, menghilang tanpa pesan tadi.
3: Iya. Nih. Buat semuanya aja.
1: Oke deh, siap Pak De.
3: Ini damai penyenangan, mungkin paling sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, nyala barokah dan dimudahkan oleh Allah dalam urusan baik dunia maupun akhirat.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Mantap semanuun.
1: Sami-sami Pak De, sehat selalu.
3: Ganteng seluruh dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Krayan. Terus meluncur kemana ini? Dendang Surabaya.
4: Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok wis du-du-du ya apa iki?
4: Sehat, baik,
1: alhamdulillah. Ya ya apa lo ya, ya apa gak duh wis antri suwi, telepon gak diangkat-angkat ya apa iki. Yang penting sehat ya.
4: Alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah. Gimana kebagian hujan enggak malam hari ini Bangladesh ini?
4: Kalau di tempat aku sih enggak, kalau daerah Bangkalan yang ini yang hujan. Kotanya. Sekitar kotanya.
1: Aman ya. Siap-siap. Lagunya apa ini?
4: Lagunya Wakuncar.
1: Wakuncar. Udah di awal tadi aja nak. Adanya Wakuncir ini waktu kunjung Irsyad ini. Wakuncar tadi udah.
4: Udah ini ya. Udah keputri ya.
1: Yang lain apa?
4: Itu aja. Bintang apa itu? Hujan di malam minggu ya.
1: Hujan di malam. Aduh lali lek judulnya malah anak. Iya, enggak lagunya siap-siap oke oke. Hujan di malam minggu.
4: Ya?
1: Ada.
4: Oh iya. Ya salamnya ada barusan Pak Dianto ya. Ya Pak Dianto, Dagipi, Carembo itu Bu siapa itu barusan?
1: Bu Pur.
4: Hah?
1: Bu Pur. Di
4: Krikilan. Ya juga ada Mawar Berduri, juga Bu Rahab, Bu Patona, Mbak Nayaku, Pak Naya. Mana di Bu Mimi. Okay. Dan ke semuanya tanpa terkecuali untuk Mas Irsyad, terima kasih selalu sehat dan terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Assalamualaikum banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Syarji.
5: Selamat malam sampai keriting.
1: Mohon bersabar sing gabung sa Indonesia Raya punjul Malaysia karo Singapura soalnya.
5: Lah iya.
1: Sehat Syarji.
5: Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana?
1: Sehat, baik alhamdulillah. Teman-teman ke TFM juga sehat semuanya. Yeah. Mau lagu apa ini?
5: Aku mau anu apa? Kondang Ria aja.
1: Apa, Mas?
5: Bukin Kondang Ria.
1: Pergi ke
5: Bentar.
1: Apa? Kok gak kerung orang aku ya apa ini?
5: Itu loh yang apa tuh? Bahagia itu sederhana itu loh.
1: Yang biar lagu ya apa ini? Yang biar lagu ya?
5: Bahagia itu sederhana dari cita-cita ta.
1: Oh siap-siap bahagia itu
5: sederhana.
1: Oke siap. Salam buat siapa?
5: Ya salamnya buat yang bersantun sama mama.
1: Oke.
5: Okay. Yang pesan senyalam aku di Facebook, makasih ya salamnya. Terus juga ada Bunda Ani, Mbak Emma, keduanya. Terus ada Cak Salih Kendro, untuk teman-teman Mas Isar, salam juliran Selawasi. Untuk Mas Isarnya selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Ardi. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Bergeser dulu ke WhatsApp ya. Sebentar, sabar dulu Cak Agung.

kesehatan, dimudahkan rezekinya kalau pulang, hati-hati, matur nuwun. Kemudian ada Cak Syahruji yang ada di Banda Soleh. Ini juga bergabung malam hari ini. Syahdu, Lore. Mau benalu cinta. Selanjutnya buat Mbak Putri Widayanti di Trates Pasuruan, Cak Samsuri, kemudian Hadi Pasuruan. Kalau Cak Samsul Hadi di Pasuruan sama Mahmudah Masruroh. Terima kasih. Ada Mbah Toyibi selamat malam di Deng Surabaya bergabung malam hari ini. Dari kawasan Tanjung Sari hadir selanjutnya buat Mbak Mia, buat Mbak Rini, Ami Wibowo, Mama Eli, Pak Jono, Mbak Putri, Mas Samsul Hadi, Pak Wiyoto di Pandaan yang tugas. Terima kasih banyak Cak Yoko, Yoko Sniper di Tegal, matur nuwun. Ada Mas Sirul Banda Soleh, waalaikumsalam. Dari Koko Bangkalan hadir lagunya Dena Asmara buat Somat sama Kulsum. Pak Wiyoto di Pandaan selamat malam. Malam hari ini salamnya untuk Ning Rara, Mama Eli, kemudian Cak Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, Bunda Fatona, Bunda Ustira, Mbak Toyibi di Tanjung Sari selamat malam. Selamat beristirahat. Mas Irsat, makasih ya. Mau cincin putih dari Caca Handika. Bu Por, terima kasih. Tadi sinyalnya nggak oke karena hujan deras gitu. Masalahnya buat semua pendengar Kota FM, selalu sehat. Buat Mas Irsat, selalu oke. Amin, amin, amin. Kalau pulang hati-hati ya. Oke, terima kasih. Cak Suwanto, sabar nanti di segmen berikutnya boleh ya. Ada Bunda Julaika, selamat malam dari Kasan Gedangan hadir. Mas Irsat, salam sehat. Untuk semuanya, masih di Dendang Surabaya, syadu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Surabaya, Surabaya, oh
6: Surabaya. 733 tahun Kota Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Kawasan Cinta di malam hari ini Sobat Kota, tadi dari siang menuju sore kan sempat gelap gitu ya, sempat redup-redup. Pas ini jam 8.48 lah, tadi mulai diguyur hujan ini Citandu dan sekitarnya. Satu lagi boleh di ujung telepon. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syadu banget.
0: Syadu banget, jauh banget suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya Allah, ya apa sih ngenteng nih, mau ngenteng gigi. Gimana ini? Hujan apa enggak nih? Oh, di rumah Cita dia hujan ini. Situ gimana?
1: Iya, sama-sama.
0: Oh, sama ya. Oh, wes, Pak, ini penutupan nih lagunya apa ini?
1: Rana Duka.
0: Rana Duka. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Rana buat Mas Solikin sama istrinya Mbak Aprilia. Heeh. Siapa itu? Ngujang. Heeh. Gaulan Caponeng. Heeh. Mbak Ciati. Zainda, Satria, Mbak Ari yang kerap, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Ainun, siapa lagi itu? Pak Kasian, Mbak Rusdi, Mas Edu, dan semuanya lah. Oh ya, Bu Far nggak pernah muncul, Mas Irsad.
0: Irsad juga lama nggak muncul nih, jadi belum tahu ya, kalau hari ini belum.
1: Iya, Mas Irsad ini muncul, Bu Far itu.
0: Oh gitu ya, semoga besok muncul ya, ini hari ini belum soalnya.
1: Oke lah buat Mas Irsad, terima kasih banyak, semoga Mas Irsad sehat walafiat,
0: menjadi
1: barokah, melimpah dan segera pergi ke Madinah.
0: Amin.
1: Amin, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dari Benowo sudah bergabung ya. Oke, hop dulu. Yang mau gabung di on air waktunya udah mevet ini ya. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini, Pak Suwanto, terima kasih bergabung malam hari tadi, mau on air tapi belum kebagian, nggak apa-apa ya. Terima kasih request lagunya Jumpa dan Berpisah. Salam buat semua fans dan juga pendengar Kota FM Surabaya, selamat mendengarkan. Mas Ganteng, matur suwun sangat, sami-sami.

Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Saya coba menyapa dulu ada siapa ini yang sudah meramaikan Facebook Kota FM Surabaya. Yang belum join di fanpage boleh ya. Silakan dicari di kolom pencarian Kota FM Surabaya. Kemudian juga di Instagram dan X atau Twitter. Sobat Kota bisa cari ID-nya. At Kota FM 881. Ada Taufik Tas, selamat malam. Dari kawasan Kutisari hadir, salamnya buat Cak Rois, Mbak Eli, dan semuanya yang sudah di-mention ya di kolom komentar. Terima kasih, selamat bertugas buat Mas Rasyad. Cak Taufik Tas, selamat ternuan. Ada Putri Widayanti, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Tadi saya juga sudah menyapa di WhatsApp. Ada Koming Suwarti dari Sibang Kaca Bali. Camu Musika, selamat malam. Rahayu Dersa, Samplangan Dianyar hadir ikutan gabung. Makasih. Matugas. Ada Bang Tejo dari Denpasar Bali hadir bersama FKS Cumi Bakar. Wah, mantap, Re. Camra di Jombang, selamat malam. Salam hangat bareng GBB Group Bahagia Bersama. Pote-pote merah-merah nih seragamnya malam hari ini. Ada Polpo NST dari Medan hadir. Reni Rentina, waalaikumsalam. Dari Medan Cuyo hadir. Ada Sugianto, selamat malam, waalaikumsalam. Dari Bangkingan hadir. Salamnya buat semuanya yang sudah menyatu di 88,1 seduluran saklawase. Matugas Mas Rishad, matur nuwun. Ada Rudy Hukman, selamat bertugas Mas Rishad. Semoga lancar, amin. Ada Karma Yoga, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Yeni Kartika, selamat malam. Oh, Mama Kori dari Medan, siap. Ada Widiana Aji, selamat malam dari Bedugul, hadir juga malam hari ini. Ada Andre Ron, selamat malam dari Sumatera Selatan, bergabung. Ada Siti Marhamah dari Semarang. Kemudian Tuti Trirahayu, waalaikumsalam dari Pulau Jawa. Dari Surabaya, Pulau Jawa gitu ya. Terus Jawa Timur, Kak Ono Pulau Jawa Timur iku. Terima kasih ya. Kemudian Santo Ketut, selamat malam dari Gianyar Bali hadir. Ada Dumayanti dari Stabat Langkat. Ada warga Warsakolik Antiga hadir. Ada Buku Sia Eko, waalaikumsalam, selamat malam. Medan Surabaya, dari kawasan Kunjang Kediri Utara ikutan merapat, salam semuanya. Petugas Mas penyiarnya, terima kasih. Mas Irul, waalaikumsalam dari Koko Bangkalan hadir. Kemudian ada Jasipah, selamat malam dari Purwadadi juga hadir. Ada Ripto Suasono, selamat malam dari Pakal juga hadir. Salam hangat buat semuanya. Ada Ika Jelita, waalaikumsalam hadir dari Tegal. Ada Winarto dari Lampung juga hadir malam hari ini. Ada Sab Rashidin dari Jalan Makmur Tembung, Sumatera Utara. Ada Tumim Virgo, terima kasih dari Medan. Ada Saat Budiono, terima kasih, selamat malam Dendang Surabaya. Tumiri Dawati, terima kasih dari Medan. Ada Abatoyibi, selamat malam. Ada Bobo, kemudian Antoseno Nak Ragil juga bergabung. Ada Wid Harmoko, terima kasih. Wonggo Prasetyo yang sudah bergabung di Dendang Surabaya. Irsat pamit, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaduh banget.

0: Loh, gayeng ini, Rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng dalu telur telur telur telur. Ketemu mana lagi nangani caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki yo iki yo iki alhamdulillah kepangi malih waya telu pas udan sisan ya. Iki monggo gabung kayak biasa nih lo telur ya. Dikancani terenitas ngantos mangke jam 11 semangat.

0: Walu walu koma siji kota yang paham dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah sangat dulurnya ya sakit kepanggil malah ketemu mana. Iki nanggone program acara sing pancene ya favoritnya dulur-dulur ya. Senengane dulur-dulur, tembang-tembangnya campur sari, langgam gending, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian ya yang menjadi kelangenan ya. Favorit dulur-dulur bisa di request, sakit di request, sakit lewat telepon, monggo on air, pada on air, monggo bisa boleh ya. Cak Ning sudah masuk, yuk undang bersuara.
1: Coba pulau gendeng kota FM.
0: Cak Ning ngendi?
1: Yoiki, yoiki.
0: Yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ini saking Waru.
0: Waru, sinten asmane?
1: Sarwi, Sarwi.
0: Sinten?
1: Sarwi.
0: Pak Sarwi.
1: Nggih.
0: Pak Sarwi, Waru, nggih. Sehat. Nggih,
1: alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak, ten kok anu kota FM saking Sidoarjo niku.
0: Pripun?
1: Terlalu dipepet anu, terlalu dipepet lagi sebelah radio sampe mati lho Mbak.
0: Oh alah, adem-adem bae mepet-mepet senengane yo. Seneng dusel-dusel ae.
1: Yo iso krosok-krosok-krosok ngono gak mati.
0: Niku analog napa streaming?
1: Analog. Iki radio biasa.
0: Oh analog. Nggih, coba streaming. Coba streaming jling niku.
1: Kalau streaming ya mesti bersih Mbak.
0: Nah, enak streaming ya.
1: Tapi kan untuk Sidoarjo Surabaya masukku kan timbangannya anu kan yo misal dio ngono nah. Suara ini banter tapi kerasa kena iku Mbak, ketindes.
0: Iya, nggih. Iya. Streaming aja kalau sementara streaming dulu. Nggih.
1: Iya. Tapi tolong sambil di ini Mbak yo, tolong di sambil di laporkan untuk di itu di perbaiki lagi. Maksudnya biar enak gitu loh Mbak. Dari Sidoarjo kan kalau dulu kan bersih banget.
0: Ngono siap, insya Allah ya. Iki bose yo, mantau kok.
1: Nggih Mbak, nggih hari yang saat ini ngoten Mbak.
0: Nggih tapi. Nopo
1: pawarto Mbak.
0: Dalam?
1: Pawarto sih ya nopo sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga.
1: Kulo nyuwun lakonan. Ila tanpa balung Mbak.
0: Ila tanpa balung, nggih. Mangga. Salam kagem.
1: Salamipun kagem Pak Toto Santoso. Kagem Pak Kasian wonten Mojokerto, kagem Mak Yati, kagem Mbak Wahyu, kagem Bunda El, anu Mbak Ela, terus kagem Pak Budi Servis, terus kagem Setuwo yo kemawon penting midang utaken. Kagem Sari Koplo Gending midang sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Kagem Mbak Tari ingkang ngayahi tugas.
0: Nggih.
1: Nasa pinari ambil segi lancar barokah.
0: Amin. Amin. Sami-sami. Oh,
1: lakukan maat. Mboten kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Pak Sarwi saking Waru. Oke, lanjut sinten malih pengen bergabung saket lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923 saket lewat WhatsApp ya 0817505881 ae. Iki wong warga Surabaya tumplek blek dina iki mau ya. Padha nonton ya. Surabaya Vegenza. Kudanan apa gak iki? Rek, ya apa rek? Kudanan gak rek? Lah iya, ini masalah udan citan duwi ngono lho. Mesti dia meroto. Merata ya ngiyep dhisik ya. Ini matur nuwun mangke dilanjut malih. Apakah ada yang on air ya? Mangke nggih. Oke, langsung mawon ilat tanpa palong.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sore tak semen saning campur sari koplo gening kota FM. Iya iki pancen paling ngangen nih. Cak ning.
1: Koplo gending
0: campur sari
1: koplo gending kota FM. Yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Cari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abis pun wartosipun, Neng Cari.
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun?
1: Inggih, lagi sipas-sipas. Mereka Jawa to, Mbak Cari?
0: Inggih,
1: Jawa. Jelas, Neng Cari.
0: Inggih, lumayan.
1: Inggih, mereka cuman gremis yang saya rambut itu. Wau kali jawan ke wau.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, ini dower sing cari wau kali
0: niku.
1: Wau gremis mawon iki wau.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: Bunda.
1: Alhamdulillah, nggih, teleponipun sampun kenging kula. Kapanane sini melebet ning cari mboten kenging.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Nembe kalau wingi to, kenging ning cari.
0: Dalem. Pripun?
1: Nembe kalau wingi napa niki wau ning cari.
0: Niki wau.
1: Oh, nggih, alhamdulillah.
0: Nggih. Monggo Bunda, tembangin apa?
1: Kula ajeng request tamu undangan ta pengkang cewek nggih.
0: Tamu undangan iki coping nggih.
1: Nggih.
0: Monggo disambi salam rumiyin.
1: Salam pengkang kang Bunda Kalista kang Bandung. Terus niki kagem Kak Kasian, Mas Toto. Terus kagem niku Mas Aditya Kedamaian. Bunda Patona, Bunda Rizu, Bici Aini, Mbak Ikan Gersian, terus kita kemenangkan itu, Bunda Dian Pratiwi, Bunda Imang Nesong, Pak Bici Gengbak Tuy, Ben Pasar, terus ini, Pak Kemenangkan itu, Bunda, ini Bunda Patona, terus Bunda Sitira, walaupun ingkang kampung kasan, kagem Bunda selamat lebak, pasti pawartosipun ugi sehat, walaupun ngaten mawon kagem Tari, sehat-sehat mawon,
0: amin,
1: barokah,
0: amin,
1: senggol lagunya tau, ingkang wonten paning Tari,
0: wonten,
1: ingkang cewek ingkang Tari,
0: alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng yang tarik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo badhe gabung malih Kang On Air. Cak Ning sudah masuk.
2: Campur sari koplo gending kota FM. Kikuk Yo iki Mbak Tari ning bias sing manis dhewe, nek kurang manis tambah no kulo.
0: Oke, kulo nih.
2: Ya, gak diabet.
0: Enggak, nanti kemanisan.
2: Kulo dari Mbak Tari, gak mungkin diabet, Mbak
0: Tari.
2: Karena manis, Mbak Tari itu manis, sorry. Asli.
0: Gulanya gula yang Lagi. Menyehatkan.
2: Jadi, gak diabet. Itu loh, Mbak Tari.
0: Iya, Mbak. Iya, Bang.
2: Biar kita awet muda.
0: Iya, Bang.
2: Biar hanya ngomong yang beri, aku capek Mbak Tari habis dari Pak Ganda tadi.
0: Iya, oh ya.
2: Aku tugasnya cuma nabu Mbak Tari, habis nabu.
0: Nabu apa?
2: Jalan benek jebol ya sudah pulang.
0: Lu alas sampe jebol no ikut drum band. Diuber wong akhir sampean. Wah sampean iki ya apa Bang Ucok.
2: Dapat buat bensin sudah pulang.
0: Ya bener meriah acarane meriah sampean mari jebol no ikut drum.
2: Lalu keluyuran ya gak kuat Mbak Tari, capek Mbak Tari.
0: Oh, ngono ta. Ya leren.
2: Mantap bedore segitu gedene.
0: Ya tumpakno angkutan lho.
2: Ya itu dengar suara Mbak Tari bikin semangat, bikin kuat.
0: Ya, oke.
2: Ya lagu dari Enisa kita ya Mbak Tari. Mawar Biru.
0: Oke.
2: Ya salamnya tadi ada Bu Yati Randu Tejo, itu gandengannya Pak Toto Glodak, Mbak. Ya, dalamnya ikut itu aja sama Pak Gianto Rimbo, Pak Sugeng, kalau di Madura saya wakilkan Cak Solikin sama Bang Arjunli. Mbak Tari Ningtyas.
0: Iya.
2: Matur semanun. Terima
0: kasih. Oke. Terima kasih ya Bang Ucol, Ucokerto ya. Lanjut, sinten malih nggih, matur nuwun. Sampun gabung lewat WhatsApp. Wonten Cak Agung BP kali santri, salam salami sapa ngono lho Cak Agung disalami apa iki jenenge disebut jenenge ya ben tambah kenal ya. Ngono lho. Semoga Radio Kota FM semakin banyak pendengar, banyak yang mengidolakan, salam seru dan salawasi. Mbak Putri Widayanti Trates Prigen, salam kagem Cak Ardi, Pak Po, Pak Jono, Cak Saruji, Cak Irul, Santri PPL, Gosali Sabre, Cak Miskan, Pak Zainal, Kapal Keruk, matur nuwun. Ya Mbak Putri, lanjut Cak Ning.
3: Campur sari goblok gendeng ya kota FM
0: iya lho
3: ya iki lho Mbak Tari ya iki lho assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kabare Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sae Mbak ini sampe yo sehat Mbak.
3: Alhamdulillah iki mbek sambil makan Mbak Tari.
0: Ayo, Jan, ya ngono ya, biar gizinya tuh terjaga, terpenuhi.
3: Gak sehari, soalnya, tiga kan, tapi empat kali.
0: Empat kali, lah kok nanggung mento ya, pitu nolo. Ya kan, jadi perbaikan gizinya tuh maksimal.
3: Empat jam sekali.
0: Ya maksimal, gak popo, ya aku mari sehat, ya kan.
3: Nangis dulu kerasa
0: luwih. Iya, nek sik seneng maem, seneng dahar ya, cak oleh kesehat awake.
3: Iya, temen tak tahu.
0: Ngono ya.
3: Apa ngono? Saya iki kemang pengin.
0: Iya wis kok diet-dietan, apa sih? Heeh.
3: Sewen nek diet ya gara itu ya. Emang nek diet iku Mbak Tari. Engko gareng lemok nemane kan
0: iso. Iya. Engko menu-menune ya apa iku? Ya kan mubazir. Enggak ada yang menghabiskan. Ayo to.
3: Iki pengesan iku lho wak lele Mbak Tari.
0: Baik, lele, le.
3: Iya, kepengin brengkesan tak wak lele. Heeh. Digoreng kan belenger Mbak Tari.
0: Iya, iki brengkes.
3: Iya, tak brengkes. Kote enake. Iki sebelah entek anu entek loro iso brengkesan. Embo
0: ya.
3: Sing
0: semangat lho Mbak Eni ya, sing semangat. Lanjutkan.
3: Semangat ya apa?
0: Lanjutkan perjuanganmu ya.
3: Oh, selalu nek perjuangan nih. Yang penting gak pernah eker ra wis
0: lho Mbak. Aku iki mendoakan saja sampai keselok ya.
3: Alhamdulillah ya gak pernah eker. Paling eker masalah panganan.
0: Oh, alah ngono ta ya.
3: Warung ini iki larik perawan gak entas masak ya iki.
0: Gak apa-apa. Saiki wis apa iki jenenge gak perlu apa iki harus bisa masak ngono ya kan. Lek kari pesen online teko ya kan. Saiki diberdayakan ngono lho.
3: Iya jadi
0: biar membantu juga kan.
3: Oh iya,
0: iya toh.
3: Tapi ngono Mbak Tari. Itu kok masakan
0: iku iku jenenge ngeles.
3: Ya apa, nek masakan kok jaba ku jare rasane beda Mbak Tari.
0: Oh ngono, enak masakan.
3: Enak masakan oma jare.
0: Iya, masakan dari tangan apa iki? Tangan sendiri yo.
3: Oh, no. Aku kan naik masak apa-apa gak pakai blender.
0: Iya, ngulek.
3: Pakai ngulek.
0: Wah, iki karo ngegol ngono ya.
3: Dodolan yo ngulek.
0: Heeh. Iku sing gara enak egolane iku ya.
3: Iya, mangan nambe goyang.
0: Semangate maksud e ya.
3: Mangan nambe goyang ngono. Nambe blender iku kan karo listrik kan gak anu rasane beda kan.
0: Ngono, iya.
3: Mangan enak ngulek.
0: Ya gak iso goyang ya nek ambek blender ya. Mas diluk tok. Diluk tok wis halus.
3: Heeh. Nek ambek ngulekan digoyang.
0: Digoyang dangdut. Nah. Wah, sik lho rek, moro-moro wis dadi bumbu.
3: Aku iki dikondeli Mbak Tari.
0: Aja dikondeli.
3: Heeh.
0: Ya, aja dikondeli.
3: Ya
0: diculno ae ngono.
3: Ya. Cuman baru pulang Mbak Tari.
0: Oke. Oh, ngono.
3: ya mau ngajangi pik nontok Braganza gak sido on acara arisan. Gak eling.
0: Padahal wis pesen iku mau ya pesen gon wisan.
3: Iya sini ku ya wis ngono. Mari ngono di telepon. TN ay melarikan diri arisane gak dibayar. Ya kene oh iya ya wayah arisan lali.
0: Nggih. Heeh.
3: Iku mang ana Bang Ucak ya Mbak Dari. Selamat malam.
0: Mas Rizal lho. Mas Rizal jangan lupa minum jarane.
3: Oh iya Mas Rizal iki air anget iki Mas
0: Rizal. Wes wis ono galon nang kono.
3: Mari ngono kono wis mari minum air anget. Gak lupa wedang kencuri.
0: Wah iki kaya vokalis rek.
3: Ayo gak alus maneh. Wah alus gak ngayak Mbak Tari. Tadi suaranya tambah melengking ngono Mbak Tari. Heeh. Mbak Ika. Ana apa kok sing mbah cemati. Bunda Wulan, Bunda Mujati. Bunda Yati, terus ana Bunda Slamet. Ana Mang Uja, Mbak Ima, Mbak Santi. Terus Mas Heri, Cah Heri. Iya. Terus ana iku apa? Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Dendra Dewi. Bunda Sanipa. Ana Pak Po. Bunda Sutira kok AIM cak solekin telosor. Terus ana Mas Heru, terus Mas Ardi, Pak Kasian, Mbak Ella, Mas Edo. Wis kuwi Mbak Tari. Kompak persahabatan duluran selalu. Engko nek gak digawe yo eman Mbak Tari kaya apa paketan.
0: Iya.
3: Ya apa wingi jange telepon nomor yang gak tuju gak bisa. Dibungi eman Mbak Tari
0: eman ya
3: paketannya ini gak dipakai. Aku malah senengan telepon rumah.
0: Iya.
3: Daripada nah, sama ya. HP terus kanggo pean sehat selalu
0: amin,
3: ya
0: amin amin amin
3: Mas Rizal terima kasih ya
0: ya sama-sama
3: udah ngingatin minum nih.
0: Lah yo ngeling netok ae rek Mas Rizal.
3: Lah yo ngeling netok ae gak diewangi ya Mas Rizal. Mas
0: kali sekali iki lho OTW.
3: Oh lah ya teman. Nek OTW tanteni
0: yo lho. Iya, ada aksi juga kan.
3: Lah ya itu lah perjuangan. Makasih Mbak Tari ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini matur nuwun nggih. Mangke dilanjut malih monggo langsung montam undangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Surabaya Re.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Dulur, dulur, nggih. Ase sareng antare ning tias wonten program caning campur sari goblok ning kota FM. Ya iki. Ege, matron ya sing lagi nonton apa sih Surabaya Cup Agansa tapi tidak bisa lepas dari kota FM ya ono ya dadi disambi ngono. Nah, alhamdulillah matur nuwun lho nggih, hati-hati ya. Nek nenggone kerumunan ngene ku hati-hati ya. Jaga diri juga nggih. Waspada. Cak Ning.
1: Campur sari. Koblo gending.
0: Nggih.
1: Kota FM.
0: Nggih.
1: Iso iki ning dari Bayu niki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya anu rek. Kaya wong obrak-obrak rek. Masyaallah. Iku lho, gopo kabeh lho bundane gopo. Ya Mbak diantre gopo kabeh kok lho. Oh, Mbak Ganto. Mbak Ganto. Oh iya, teko-teko obrak-obrak. Ya apa rek?
1: Ayam suwe.
0: Napa? Napa le suwe?
1: Lange sampean niku wae lho lek nyauri suwe boleh tak obrak wedang tutuk.
0: Lho mboten suwe kene sik menyimak kok. Ngenteni mandeke ngono lho.
1: Ya napa sehat ta?
0: Nggih alhamdulillah sehat. Jenengan nggih sehat. Iya jelas sehat rek.
1: Nggih wong obrak-obrak.
0: Tidak perlu ditanyakan lagi.
1: Pun kuatir pokoke sehat.
0: Iya. Ngene iki telepone kaya wong slolop. Suarane.
1: Slolop ya napa?
0: Suarane kaya wong slolop, suarane.
1: Blekutuk ngoten ta.
0: Ya pokoke kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam.
1: Oh, ngoten. Oh, arek nggih benjing-benjing ae.
0: Nek ana paketane.
1: Lho niki paketane enten nek pulsa biasa ae mboten enten.
0: Oh, lha nggih. Waduh ayo. Apa bagian to, bagian to?
1: Apa ning sampean niku? Ikhlasno mawon.
0: Ikhlasno.
1: Nggih, Banyuwangian mawon.
0: Ngono.
1: Nggih. Salame damel mangujang, ya hari sambi kerep, Cak Sirpe JP, Cak Samsuri kebraon.
0: Iya.
1: Pak Toto sampe jumpa Cak Ali Barus di.
0: Iya.
1: Terus Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Bianto, Cak Soliki Delosor.
0: Iya.
1: Cak Muskan. Iya. Terus. Pak Bu Gedang.
0: Yes. Terus.
1: Kak Satrio Basuki, Camiskan, Cak Jipi, Bang Ero, Sak Boneng, Mas Rizal, Mas Agung WB. Duh, sama Teng Budi.
0: Umba-umba, Pak.
1: Oh.
0: Tak sambil umba-umba.
1: Kok boten biasane gurai.
0: Tak sambil umba-umba, koranku akeh.
1: Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Mami. Mbak Diam Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati Randu Tejo, Bunda Slamet, Cece Aini. Terus Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ika Gersian, Mbak Ima, Mbak Sati, Mbak Nur. Mbak Tinu Puswita. Bunda Mutmaina pun sedua ya mawon. Oh, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Ella Prigen. Pun sedua ya mawon, seduluran salah apa sih? Dan menengkari sehat selalu, dimudahkan rezeki kita matu hati pun bocah anak nih. Iya,
0: sampun.
1: Ya pun, kalau enggak jawab sih, bahwa Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya aku semenengahnya aku, nih Pak Gianto Salam. Kata obrak ini, ya pangga di obrak. Lah iya. Cak Ning
2: campur sari goblok gendeng.
0: Nggih.
2: Iya.
0: Nggih. Waalaikumsalam, Bunda.
2: Sehat, Mbak Tani.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat, Bunda?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo tembangin apa?
2: Selendang biru mawon.
0: Selendang biru. Pripun?
2: duet kan Ajang.
0: Oh nggih.
2: Dipun salamnya Pang Pak siapa tadi?
0: Pak Gianto.
2: Pak Gian. Dipun asem ning tari sehat selalu.
0: Amin. Amin. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Fitri. Ngawonten Sidoarjo hadir. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Monggo.
3: Lo gending kota FM. Ya iki.
0: Nggih, Pak.
3: Sugeng dalu, Neng.
0: Nggih, sugeng dalu, Bapak Sugeng. Sugeng rawuh.
3: Sampun.
0: Nggih, sugeng pinara.
3: Sampun rawuh wonten. Oh, malah pinara meneh. Heeh. Wis rawuh pinara, sugeng lelenggan, sugeng mudhangaken.
0: Nah. Sugeng menapa malah dikira.
3: Nggih, engko dikira slolop.
0: Mboten, nek niki mboten. Wau ndamel telepon WA. Pak Gianto wow.
3: Mekaten. Okay. Memang okay. Memang kalau telepon WA memang kayak kurang ini.
0: Nggih, yeah, anu rawan sinyale napa
3: boten Gianto. Iki kurang stabil Mbak Tari.
0: Ngoten.
3: Kadang-kadang suara saya itu double kalau telepon WA.
0: Nggih.
3: Di sini. Oh, di sini ngomong, di situ habis itu telah ikut ngomong di situ.
0: Nggih. Yeah. Pak, monggo.
3: Ya, Mbak Tari.
0: Ya, alhamdulillah. Nyenan geser kali pundang, ya.
3: Alhamdulillah. Parpodanan ini, Mbak Tari.
0: Oh, ngaten. Alhamdulillah.
3: Kau wenjing diudani, bengi, mulai ke kantor ya. Udan mengane. Seger pokoknya, Mbak Tari.
0: Seger, wes. Sami, Pak, mereka nge. Seger.
3: Nge, ngopi, sinambi ngopi. Terus ngetep gorengan.
0: Iya.
3: Mari ngono muter tani.
0: Nggih, Pak, monggo tembangin napa?
3: Apa ya penahe?
0: Napa, Pak?
3: Dadi gondole wis kaya Mbak Tari ya.
0: Sampun.
3: Sampai katur nek wau. Kula nyuwun kesideman.
0: Kesideman, nggih.
3: Kesideman.
0: Nggih, Pak.
3: Itu wau sih tentang Mbak Pandemi Mantan Mbak Tari.
0: Pak Gianto.
3: Oh, Pak Gianto.
0: Gianto kali Bunda Fitri.
3: Bunda Fitri.
0: Nggih, sing nembe Bunda Fitri. Sak derengi wau Pak Gianto.
3: Kalau wau kula mboten nonoitar saling.
0: Nggih, monggo.
3: Nggih, Bunda Fitri, Bunda Matona, Bunda Sanipah, Bunda Supirah, Bunda Sutia, Bunda Waris, terus Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Rintil, Mas Sam Rilati, Mas Wid, Mbak Widya, Mbak Ceng Bang Ucok, Mas Toto, Mas Anto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke dilanjut malih dulur nggih. Cak Wayu wongker wongker wongker. Wong krapu. Dari midhangetaken nggih. Monggo langsung mohon ikhlas seno.

0: Dini.
1: Iya mas.
0: Emang takdir ini bisa dipisah, Nora?
1: Mungkin kita berpisah hari ini, tapi suatu saat kita tidak tahu.
0: Iya.
1: Sebenarnya saya ini kelas no aku.
0: Lah aku raih kelas piye.
1: Tapi.
0: Iya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

8,8 Kota FM dan punya Surabaya. Wancine kepanggil kalian dulur-dulur wonten Facebook. Matur nuwun nggih, pangapunten nenggo menika nggih. Cak Sony Anderson Inces Mahesa hadir. Nggih Mbak Tari, happy weekend. Matur nuwun. Mbak Reni Rentina, welcome salam. Mbak Tari cantik hadir medanya. Iyo, semangat bertugas sama iyo. Salam sehat selalu, amin. Mbak Siti Marhamah Semarang hadir. Mbak Lastri, welcome salam. Sumatera Selatan nggih nyima. Cak Joko Speed, malam. Cidik Ambarwati, Tabanan. Warga hadir menyapa yang lagi santai malam mingguan. Oke, jadi apa berarti ya, guys? Lanjut, Mama Kori, kawasan Medan Sumut. Waalaikumsalam, Mama. Papa Pisang, waalaikumsalam. Pasar Asam semua hadir. Salam sehat, walafiat, panjang umur, bahagia, selamat menyerahkan semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Lebah hadir. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Si Jambang, Sugeng Talu, Bandar Lampung ada di sini loh. Makasih. Cak Sap Rashidin, Sugeng Talu, Jalan Makmur, Tembong, Sumut hadir. Mbak Dumayanti, Sugeng Talu, warga setapak langkat Sumut, matur nuwun. Neng Komik Swerti si Bang Kaca Bali juga hadir. Halo Bang Billy, komunitas Neng Tias Lover. Makasih lo ya, matur nuwun sangat. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara ya dir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Hagi lanjut, Adik Permadani Nimas Widyanenggar. Berikan pasuruan, waalaikumsalam. Salam Tante Imang Ngesong, Pak Dikianto Banggingan, Om Aditya, Om Rizal Kelabu, Kakak Bayu Jivana. Makasih kakak tercantik, sama-sama Dewi Dia. Cak Samsul Hadi, berikan pasuruan. Yeah. Salam Cak Abdul Mukim, Pak Sugeng Bakso, Abah Tipi, Pak Wiyato Pandaan, Cak Aditya Kedamaian, Cak Kianto Banggingan. Alright, yes. Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam Sugeng Dalu, Pak Kal Gabung. Salam bahagia dari konco-konco Kota FM. Ning tadi sekian tugas kita sampai narangan segera kawasan, amin. Terus apa maneki Bunda Fitri Sampun mau Mbak Tumium Virgo warga Mabar Medan ya hadir. Cak Ditya salam sedaya kemawon. Mbak Tumi Ridawati Juanda Medan hadir. Dex Apong Kelungkung Tegak hadir. Waduh, ayo nih rek, Masya Allah, piye rek. Makasih ya Dek Widya. Piye lho Pak ya. Iya ya pink ya senangku. Makasih. Beli aja butuh brengos. Makasih. Sembari ngopi. Nggih, makasih. Cak Damar Wulan. Api erek. Makasih ya Dek Widya. Cak Bobo, Cak Ning dalem. Terus iki ana apa iki Cak Antoseno anak ragil. Sugeng dalu tresno Kota FM suka rehat ugi lele ya. Kakak menyeri matur nuwun sangat sami-sami mikirai wilujeng ya amin. Api erek. Cak Amiruddin Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam nih juga ngopi. Cak Resik Sahid Probolinggo hadir. Cak mana iki? Ade Widya nggih makasih Cak Wongga Prasetyo siap hadir. Oke, ini sudah ya, Cak Bobo sudah. Sapa maneh yang baru hadir nggih? Iki biasanya ono komennya ku lagi muncul nggih. Heeh, pangapunten nggih. Lah iya, kadang ngono enggak kebaca karena apa? Belum muncul ngono lho. Dadi terus kadang ngono munculnya ku ya wis pas mari closing ngono lagi muncul. Halo Anwar Erna ya. Dari Ibu Lubuk Linggau ya, Lubuk Linggau hadir. Terima kasih. Kiwes, ini sudah Mbak Jasipa Lajar Purwodadi hadir. Mas Rudi Agung Surabaya di malam minggu yang terasa sejuk bahkan dingin usai hujan cukup deras sore tadi dan agak gerimis hingga malam hari. Mau kehangatan, caranya dengerin lagu di Kota FM bisa membawa hati kita jadi hangat ya. Betul itu Mas Rudi Agung, terima kasih lo ya. Iya, ancane iki mau tambah sejuk ngono lo ya. Oke, matur nuwun. Lanjut Rudi Hukman Sugeng Dalu. Umi Julera saking Sekar Arum Bojonegoro absen nggih Bu Guru Seni Tari Ayu Neng Tias selalu bahagia lancar rezeki amin. Cak Budi Yudhistira bersama empusnya Mas Haji Brengos serta Cak Aditya Maesa laris jalan sari dimudahkan jalan jodohnya. Nggih terima kasih Umi Julera, waalaikumsalam. Cak Budi Yudhistira sederja sampun Wangsu lagi OTW ekstravaganza beresan bubar. Oh iya, bersama kemarakan tersayang nonton parade ini tadi loh. Antusias banget masyarakat Surabaya. Oh iya, soalnya yo apa ini jenenge ulang tahun Surabaya ya. Lanjut Pak Agus Pangsut derek dopeng mawon bersama cucu tercinta. Iki mau wes ini sudah. Iki wes. Oh Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Nggih. Heeh, Cak Rizal kirim pesan WhatsApp aja ya. Yo, wis amene Cak Rizal. Lanjut lagi. Ini sudah wis kabeh ternyata nggih. Alhamdulillah. Samestoyo. Oh, iki wis, sampun, sampun. Cak Nur Kholis matur nuwun. Ambu Kalista. Bandung hadir. Hatur nuwun Ambu. Lanjut Cak Yiko Seni Pertegal. Terus mana Pak Sugeng Jombang, waalaikumsalam. Sugeng Dalu Sami Rayu nggih hadir, hadir, hadir. Hadir. Pak Dianto, salam sedaya kemawon. Oh, iki ono. Cak Toto, Cak Ali, Cak Pendi, Cak Edo, Cak Solen, Cak Kianto, Cak Kasih. Semuanya pokoknya nggih matur nuwun. Lanjut Cak Samsul sampun. Iki sampun nggih. Oh, Pak Sugeng kula. Wes lho Pak Geng. Oh, apa Pak Geng? Pak Geng nggih. Monggo lanjut langsung mawon nggih. Leha.

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.
1: Walu-walu sama si Cikot FM dan Rinyo Surabaya Cak Senal Pera Materi Klub Pantas sambil oh bagi layak-layak enak tenang. Salam buat Bapak Putri Udayanti Tretes bagi enak nang Tretes adem ayem nang Pera. Yes pokoknya disyukuri dimanapun berada yo. Alhamdulillah sing penting sehat ya. Isok nyimak Cak Ning ya ta. Oh no lo. Gak lanjut Cinten Mali sing lagi bergabung. Sebentar, saya sekedam ge. Mbok menono komen sing lagi muncul, ya gitu. Eman-eman gak kecangking. Oke, samun sedoyo. Matur nuwun sangat dulur nggih, kasamun bergabung pamunten. Mbok bilang klentak-klentuk kladak terus salah-salah kata. Pokoknya sing penting dulur-dulurku berbahagia selalu, terhibur nggih kalian Kota FM lan sampun kesupen tetap pantau. Walu-walu koma siji Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Kula tarining tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. An Bambu Runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada 5 pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Surabaya Rek.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojolali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Surabaya Re.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.